Sarapan, yuk kita sarapan habis ini teman Pro 2 ya. Nah, niup lilin, memadamkan api, ini memang jadi simbol dari penutupan sebuah babak dalam hidup. Dan api yang padam itu menandakan akhir dari fase usia yang lama dan membuka fase usia yang baru, teman Pro 2. Dan bahkan hal-hal negatif juga ditinggalkan ya, ketika momen ini bukan hanya menutup saja tapi juga meninggalkan yang negatif untuk lembaran baru yang lebih bersih, teman Pro 2. Tapi ini ternyata datang juga loh, datang dari Yunani kuno. Asal-usul menyalakan lilin ini teman Pro 2, kalau misalnya ditelusuri lebih lanjut, itu udah ada di peradaban Yunani kuno. Jadi di masa itu masyarakat ini lagi buat kue yang bentuknya bulat-bulat, dihiasin lilin-lilin nyala sebagai bentuk persembahan kepada Artemis teman Pro 2, sang Dewi Bulan dan juga perburuannya. Nah, cahaya dari lilin-lilin ini sengaja dibuat supaya kuenya tampak bersinar keemasan di dalam kegelapan pura teman Pro 2 atau temple, yang mana ini meniru keindahan dan juga pancaran sinar bulan yang menjadi simbol dari sang dewi.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

Masih dari kawasan Metropolis, Hamburg 70 Denpasar. Hari gini masih percaya roh jahat? Ayo, siapa yang percaya? Tapi kita ingat masa lampau dulu, teman Pro 2. Karena hari kelahiran itu dianggap sebagai momen transisi yang sakral banget, sekaligus rentan untuk jiwa seseorang. Masyarakat kuno percaya, teman Pro 2, kalau di hari itu dinding pembatas antara dunia nyata dan dunia spiritual itu menipis. Jadi, roh-roh jahat bisa dengan mudah datang untuk mencuri keberuntungan atau membawa nasib buruk. Jadi disinilah teman Pro 2, katanya nyala api lilin, lingkaran kue dan juga serta suara riuh dari lagu dan ucapan selamat dari kerabat ataupun keluarga itu punya fungsi sebagai benteng perlindungan mistis. Iya teman Pro 2, gak cuma jadi benteng yang hanya diam saja nih, tapi juga bisa menakuti dan mengusir entitas negatif yang katanya hadir di momen ulang tahun.

Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.

Teman Pro 2, sebelum aku lanjut lagi bicara tentang tiup lilin dan juga tradisi ulang tahun ini, aku juga mau ingetin teman Pro 2 bisa banget dengerin kami via streaming di www.rri.co.id. Dan buat kamu yang pengen dengarkan dengan kualitas lebih baik, bisa banget langsung download teman Pro 2 aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu. Kamu gak cuma bisa dengerin Pro 2 dari mana saja, karena kamu juga bisa berinteraksi dengan teman Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Wah, acara manggung hari ini sukses berat nih. Keren loh, keren.
1: Asik sih, cuman aku capek banget nih.
0: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
1: Apaan nih?
0: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
1: Ini drugs.
0: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
1: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan raja laut selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dengan nama latin Latimeria manadoensis dapat ditemukan di lepas pantai Manado, Sulawesi Utara.
2: Teman terbaik.

Meskipun lagunya Tiara Andini usai teman Pro 2, aku tentu tidak usai menemani kamu yang gak bosan-bosan teman Pro 2. Dan kali ini kita jalan-jalan aja deh ke Jerman di abad 18-nya. Tradisi perayaan ulang tahun anak modern yang pakai kue dan juga lilin kayak yang kita kenal sekarang ternyata dipengaruhi banget sama festival yang namanya Kinderfest di Jerman di abad ke-18 lalu. Udah lama sih teman Pro 2 ya, sebelum kita lahir yang sudah pasti. Yang mana salah satu catatan sejarah yang paling terkenal tentang hal ini ditemukan di jurnal penulis legendaris Johann Wolfgang von Goethe yang dipublikasi di tahun 1799. Di tradisi Jerman ini, jumlah lilin yang dipasangkan itu akan sesuai dengan usia anak, ditambah satu lilin ekstra yang disebut dengan lilin kehidupan. Inilah yang dikatakan melambangkan harapan supaya si anak diberikan umur panjang dan masa depan yang cerah. Kebayang ya teman Pro 2 ya, kalau kita makin dewasa, kayaknya lilin itu, kayaknya kue itu bukan diisi lilin ya, tapi lilin yang dipegang sama kue. Udah, atau lilinnya aja tuh bertumpuk sampai puluh-puluhan.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi

Teman Pro 2, walaupun memang perayaan ulang tahun dan juga tiup lilin, maknanya banyak sekali Teman Pro 2, dan di beberapa wilayah bahkan menjadi tempat mengawali tradisi ini, tapi gak wajib sama sekali loh ya. Apalagi dalam tradisi perayaan ulang tahun modern kayak zaman sekarang yang lebih sering dikenal dengan make-a-wish Teman Pro 2, itu cuma elemen hiburan dan kebiasaan sosial, bukan keharusan yang harus punya konsekuensi hukum kah atau adat kah yang mengikat gitu Teman Pro 2. Tapi ada dua sudut pandang, kenapa sih tradisi ini juga gak wajib? Karena Teman Pro 2 bisa dikatakan mitos atau tahayul menyenangkan. Mitosnya mengatakan bahwa kalau kamu ngucapin harapan di dalam hati dan berhasil meniup lilin dalam sekali hembusan nafas, lilinnya ini semua Teman Pro 2 ya, maka keinginan kamu akan terkabul. Tapi ini karena memang murni bersifat mitos hiburan, gak ada sanksi sosial Teman Pro 2. Terus kalau dari sudut pandang agama, khususnya Islam gitu ya, dan dalam konteks syariatnya, tradisi meniup lilin ini dan membuat harapan di atas keulang tahun justru tidak memiliki tuntutan sama sekali. Tapi Teman Pro 2, kalau memang kamu ingin untuk melakukan hal ini, ya juga tidak salah ya. Jadi ini bukan sebuah tradisi yang mengharuskan, tapi juga tidak bisa dikatakan tidak diperbolehkan juga. Jadi ini tergantung preferensi masing-masing aja. Cuman apapun preferensi kamu Teman Pro 2, tidak ada alasan untuk menjudge orang lain. Misal kamu merayakan ulang tahun tapi yang lain tidak, jadi ini bukan alasan untuk kamu melakukan sesuatu hal yang tidak tepat terhadap orang lain, karena lagi-lagi itu adalah preferensi masing-masing. Itu dia topik kita hari ini, dan nanti aku akan kembali dengan informasi lainnya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

0: nggak pakai helm sih? Bahaya tau.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tau. Nggak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini, pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang nggak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah nggak ada alasan lagi buat nggak pakai helm.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita bakal update-update informasi dari rri.co.id ya. Dan berhubung sekarang di hari Jumat, teman Pro 2, aku akan awali sesuatu hal yang kaitannya adalah erat sekali dengan kita, yaitu alam, teman Pro 2. Iya, karena hari Jumat ini adalah harinya kita untuk membahas tentang alam, membahas tentang bagaimana situasi di sekitar teman Pro 2 di kita Indonesia, lingkungan hidup. Dan kali ini aku awali dari informasi yang datang dari Bali Utara, begitu. Karena telah terjadi angin kencang teman Pro 2 di sejumlah wilayah di Kabupaten Buleleng, tepatnya di hari Kamis kemarin, yang mana kondisi ini ternyata menyebabkan pohon tumbang di kawasan Jalan Ngurah Rai Singaraja. Prakirawan dari BBMKG wilayah 3 Denpasar, Agus Mahendra, menjelaskan kalau memang peningkatan kecepatan angin ini dipengaruhi oleh kondisi atmosfer di sekitaran Bali. Salah satunya adalah yang mendukung, yaitu peningkatan kecepatan angin di lapisan 850 HPA atau sekitar 1500 meter di atas permukaan laut yang mencapai di 20 knot. Dan selain itu juga keberadaan pusat tekanan tinggi di sekitar Australia turut nih mempengaruhi pergerakan massa udara menuju wilayah Bali, yang mana kondisi ini bisa mendukung peningkatan kecepatan angin di wilayah setempat. Jadi itulah dia informasi pertama teman Pro 2 yang Mirah kutip dari rri.co.id. Nikmati informasi menarik dan juga update lainnya teman Pro 2 di rri.co.id, dan kamu juga bisa search daerah atau wilayahnya Denpasar dan sekitarnya, bisa kamu dapatkan sekali lagi di rri.co.id.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelunturan dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

0: Oh iya, tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar mbak, banyak amat pesennya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi gak kalap juga kali pesennya.
0: Tahu lagi, terus cabai. Ya, cabainya yang banyak, biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
1: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.
4: Lights, camera, action.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

Balik lagi teman Pro 2, obrolan kamu bersamaku di udara. Dan kini teman Pro 2, setelah kita dari Bali Utara begitu, kita jalan-jalan ke Bali Barat kalau gitu ya. Kita ke Jembrani yuk teman Pro 2. Karena dikutip dari rri.co.id, melalui pemanfaatan teknologi pertanian modern, ini didorong untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani di Kabupaten Jembrani, yaitu dengan penerapan yang namanya pertanian modern Advanced Agriculture Cultural System atau PMAAS di lahan persawahan. Bupati Jembrani yang turut hadir langsung teman Pro 2 Imade Kembang Hartawan juga mengatakan penerapan teknologi ini menunjukkan perbedaan hasil yang cukup signifikan dibandingkan pola pertanian sebelumnya. Hal itu disampaikan pada saat panen bersama hasil penerapan PMAAS di Subak Tibu Baleng, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kamis kemarin. Menurut beliau, penggunaan teknologi modern memang membutuhkan tambahan biaya operasional, namun peningkatan biaya tersebut dinilai sebanding dengan kenaikan produksi yang diperoleh petani. Pak Bupati, ini mungkin gak cuma di Jembrani ya, bahkan bisa jadi inspirasi untuk daerah-daerah lainnya. Karena kita ketahui bersama teman Pro 2, padi tetap menjadi hal yang benar-benar pokok. Karena beras tetap kita konsumsi sebagai makanan utama di Indonesia. Untuk itu semoga saja teman Pro 2 dengan pengembangan teknologi ini, lagi-lagi bukan hanya di Jembrani tapi di seluruh wilayah di Provinsi Bali, bisa menerapkannya sehingga produksi hasil pertanian dapat ditingkatkan dan juga dapat dinikmati oleh masyarakat dan petaninya pastinya.

0: rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mo. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.
4: Teman terbaik kamu.

Sebelum kita jalan-jalan ke daerah lain di Bali atau di Indonesia, teman Pro 2, dan bicara tentang bagaimana lingkungannya hadir, begitu, lingkungan hidup, kemudian bagaimana lingkungan dijaga dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas tapi setelah single yang melewat ini. So buat kamu stay tune dulu di sini, kamu bisa dengerinnya lewat 95,3 FM ataupun bisa streaming di www.rri.co.id. dan untuk kualitas lebih baik, kamu bisa download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kita udah sampai di informasi terakhir aja nih teman Pro 2 untuk obrolan kita di hari ini. Dan teman Pro 2, kali ini kita jalan-jalannya di sekitaran aja, yaitu komunitas yang hadir di sekitar kita. Kamu kenal gak sih yang namanya Green Youth Bali, teman Pro 2, yang ngedukung konten lingkungan lebih kreatif? Penyampaian pesan kepedulian terhadap lingkungan dari generasi muda oleh generasi muda, dari oleh untuk generasi muda, emang membutuhkan pendekatan kreatif ya, supaya gampang diterima di tengah tingginya penggunaan media sosial. TikTok dan juga Instagram ini dimanfaatkan sebagai ruang edukasi teman Pro 2 oleh teman-teman kita dari Green Youth Bali. Salah satunya menurut Rahayu, kalau isu lingkungan selama ini kerap memang dianggap sebagai topik yang serius dan cenderung ngebosenin kalau memang disampaikan dengan cara yang terlalu formal. Jadi karena itulah bidang media kreatif dan juga humas ini punya peran untuk mengubah cara penyampaian tanpa menghilangkan substansi edukasinya teman Pro 2. Nah, konten ini bisa dikemas lewat visual yang menarik, bahasa yang lebih dekat dengan generasi muda, dan juga tema yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi dengan cara storytelling kayak sekarang teman Pro 2, narasi sederhana juga bisa bantu audiens buat memahamin persoalan lingkungan lewat cerita-cerita yang mereka temui di kehidupan sehari-hari. Jadi buat teman Pro 2 yang punya kesempatan sharing lebih banyak, terus punya kemampuan kreatif yang lebih tinggi, ini kesempatan sebaik untuk kita teman Pro 2 gak hanya menerima sebuah konten ya, tapi juga menjadi figur-figur untuk bisa menyebarkan konten-konten kreatif, inovatif, dan juga edukatif. Ini saatnya kamu teman Pro 2, mungkin salah satu kesempatannya adalah bersama-sama dengan Green Youth Bali. Itu dia informasinya untuk hari ini. So terima kasih banyak teman Pro 2 yang sudah mendengarkan. Hope you enjoy this moment with me in this morning vibes. Karena nanti akan ada penyiar lainnya yang pastinya yang kece, gak kalah kece sama aku teman Pro 2, bakal temenin kamu di Pro 2 FM Denpasar. So jangan kemana-mana ya, setelah ini tetap konsenin di sini aja. Kalau begitu akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar, Ayu Merah bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, salty, and say no to drugs. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Hai hai hai, apa kabar teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja ya di hari-hari ini gitu. Dan di kondisi kali ini cuacanya ya so far so good ya. Teman Pro 2, seperti biasa aku bakal nemenin kalian selama beberapa jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @rripro2 Denpasar. Dan kalau kalian mau request lagu, langsung aja WhatsApp nomor 0896203900. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku bakal nemenin kalian seperti biasa selama beberapa jam ke depan ini. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2. Siapa nih yang kalau traveling lebih sibuk mikirin outfit dan spot foto daripada keamanan? Padahal Teman Pro 2 ya, sebelum berangkat ada beberapa hal simple yang wajib banget diperhatikan supaya perjalanan kalian itu seru tanpa drama. Pertama, jadi jangan taruh semua barang penting di satu tempat. Ingat ya, pisahkan uang tunai kalian, lalu ada kartu dan juga dokumen penting itu dipisah. Nah, untuk paspor dan identitas simpan di tempat yang aman dan kalau perlu punya salinan digitalnya, Teman Pro 2. Yang kedua, share itinerary ke orang yang kamu percaya. Minimal kasih tahu nih kamu nginepnya di mana, pergi kemana, dan kapan kira-kira bakal balik. Ya, jadi kalau terjadi sesuatu sama kamu di negara atau tempat orang gitu, orang terdekat harus tahu ya cari di mana dirimu gitu. Dan yang nggak kalah penting nih, jangan terlalu percaya dengan orang asing hanya karena kelihatannya ramah ya. Tetap sopan, tetap terbuka, tapi jangan sembarangan kasih data pribadi atau menerima barang dan tawaran yang mencurigakan. Karena kalau traveling sendirian pastikan juga ya, baterai HP kamu tuh juga cukup dan nomor darurat lokal itu udah tersimpan ya. Intinya Teman Pro 2, traveling aman itu bukan berarti kita harus parno terus sepanjang perjalanan ya. Justru dengan persiapan kecil kita bisa lebih santai menikmati yang namanya tempat baru. Karena liburan terbaik itu bukan cuma punya banyak foto buat diposting, tapi juga bisa pulang dengan selamat, ada cerita-cerita yang seru, dan juga dompet yang masih bisa bernafas, Teman Pro 2.

0: banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu!

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kali ini pernah enggak sih kamu kepikiran mau mulai usaha? Indis ekonomi kayaknya kerja doang enggak cukup ya. Buka usaha kecil-kecilan gitu, tapi ujung-ujungnya cuma bilang nanti deh kalau modalnya udah banyak. Padahal teman Pro 2 nih ya, mulai usaha itu enggak selalu harus langsung punya toko, logo keren atau modal puluhan juta. Karena yang paling penting justru adalah berani untuk mulai dari sesuatu yang memang kita pahami dan dibutuhkan orang. Pertama, mulai nih dari masalah yang bisa kamu selesaikan. Coba lihat sekitar, kira-kira orang-orang lagi butuh apa ya? Demand-nya apa nih? Bisa kayak makanan, jasa, barang, sampai sesuatu yang sederhana tapi mempermudah kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, kamu bisa kenali target pembeli ya. Jadi jangan cuma berpikir yang penting semua orang bisa beli. Justru karena semakin jelas siapa nih calon pembelinya, semakin gampang juga kamu bisa matok harga, produknya kayak gimana juga, dan sampai cara-cara promosinya. Ketiga, yaitu mulai dengan skala kecil dan hitung modal dengan realistis dulu. Jadi jangan langsung menghabiskan semua tabungan cuma karena pengen terlihat profesional ya. Jadi tes dulu nih produknya, lihat respon pelanggan kayak gimana, improve dulu dari respon yang ada, kemudian kembangkan perlahan. Dan satu lagi yang sering disepelekan, yaitu pisahkan uang pribadi dengan uang usaha ya. Jadi sekecil apapun bisnisnya, pembukuan nih, pembukuan sederhana tetap penting supaya kita juga tahu sebenarnya untung atau malah nombok nanti. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang punya ide usaha, gak perlu menunggu semuanya sempurna, karena dalam bisnis juga kadang yang paling berharga bukan punya modal besar ya, tapi punya keberanian untuk mencoba. Mau belajar dari kesalahan dan konsisten memperbaiki apa yang sudah dimulai, siapa tahu usaha kecil yang kamu mulai hari ini justru jadi sesuatu yang besar beberapa tahun lagi. Amin.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

ngomongin tentang budaya di Jakarta ya, jangan cuma inget ondel-ondel atau kerak telur. Ada satu tradisi Betawi yang menarik banget karena biasanya hadir dalam acara pernikahan, namanya palang pintu. Nah, palang pintu ini merupakan tradisi yang menggambarkan proses seorang laki-laki yang ingin meminang perempuan Betawi, dan dalam prosesi ini biasanya ada dua kelompok yang saling berbalas pantun gitu. Gak cuma pantun, ada juga kayak unsur silat yang jadi simbol bahwa calon pengantin laki-laki harus mampu menunjukkan keberanian sekaligus memiliki kemampuan untuk melindungi keluarganya. Menariknya teman Pro 2, palang pintu ini bukan sekedar pertunjukan karena di dalamnya ada nilai tentang sopan santun, keberanian, kemampuan berkomunikasi, dan penghormatan terhadap keluarga calon pengantin perempuan. Jadi proses menuju pernikahan ini digambarkan bukan hanya sebagai hubungan dua orang, tetapi juga hubungan antara dua keluarga. Dan yang bikin tradisi ini tetap menarik sampai sekarang adalah kemasannya yang meriah. Ada pantun, musik, silat, sampai interaksi antara kedua pihak. Jadi meskipun berasal dari tradisi masyarakat Betawi, palang pintu ini tetap bisa dinikmati generasi muda sebagai bagian dari kekayaan budaya Jakarta.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Info Pro 2.
3: Saatnya informasi Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Edisi 25 September 2026, di mana informasi yang pertama datang dari reforma agraria dinilai memiliki dampak signifikan terhadap penguatan ketahanan pangan di Bali, terutama karena memberikan kepastian hukum kepada petani atas lahan yang mereka kelola. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Kehutanan Pangan Provinsi Bali, Dice Siska Ndoen, mengatakan kepastian hukum atas kepemilikan atau penguasaan tanah dapat membuka akses petani terhadap pemodalan dan memperkuat. Pemilikan atau penguasaan tanah dapat membuka akses petani terhadap pemodalan dan juga perkuatan pelembaga usaha para petani. Menurutnya, kepastian atas aset juga membuat petani memiliki peluang lebih besar untuk mengakses permodalan dan mengembangkan usaha secara luas. Namun, pemanfaatan lahan hasil reforma agraria masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah belum seluruh petani tergabung dalam kelompok yang memiliki tata kelola dan manajemen yang baik. Ia mengatakan penguatan kelembagaan petani menjadi penting agar lahan reforma agraria dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Dice Siska Ndoen ini menyebut pembentukan kelompok petani di kawasan reforma agraria membutuhkan upaya besar baik dari petani maupun tenaga penyuluh. Selain sektor pertanian, pengembangan kawasan tersebut juga membutuhkan kolaborasi dengan berbagai sektor lain. Ia menambahkan koperasi, sektor perdagangan, perindustrian, serta instansi teknis lainnya perlu terlibat untuk meningkatkan produktivitas sekaligus taraf hidup masyarakat di kawasan reforma agraria. Beralih ke informasi lainnya, datang dari rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah masuk dalam Prolegnas 2026 masih menghadapi persoalan politik dan investasi. Ketua Komite 3 DPRD RI, Dr. Philip Fama, menyebutkan persoalan politik berkaitan dengan Menteri Mautan dan arah politik yang masih memerlukan kajian. Sementara persoalan investasi berkaitan dengan kewenangan daerah dalam perizinan investasi. Philip mengaitkan persoalan tersebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang memangkas kewenangan daerah sehingga masyarakat adat masih termarginalkan di daerah. Philip mengatakan DPD RI mendukung pembentukan Undang-Undang Masyarakat Adat berdasarkan aspirasi daerah. Sementara menunggu terbentuknya Undang-Undang Masyarakat Adat di tingkat nasional, Philip menyebut Undang-Undang Provinsi Bali dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan kelembagaan adat Bali untuk melindungi adat dan kearifan lokal. Philip menyebut Undang-Undang Provinsi Bali memiliki kekhususan karena mengatur kearifan lokal agama adat dan pariwisata, yang mendorong masyarakat adat dan kelembagaan adat Bali memanfaatkan ketentuan tersebut untuk menjaga nilai religius dan adat di Bali. Demikian informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita kembali mendengarkan Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih, Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin, Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk!

Dibincang luas kita di kawasan Metropolis NMU 70 dan Pasar. Hai hai hai, kembali setelah ditemani sama penyiar. Dan sekarang lanjut sama Yogi dulu ya di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar. It's time for the Pro 2 Hit List. Seperti biasa teman Pro 2, untuk Pro 2 Headlist kali ini Yogi bakal mau kasih tahu kamu untuk bisa mengikuti Pro 2 FM Denpasar dan juga kepoin apa-apa sih yang biasanya cocok untuk diobrolin dan juga dibagi di Pro 2 Headlist. Dan tentunya di Pro 2 Headlist kali ini teman Pro 2, Yogi mau kasih tahu kamu dulu nih ya untuk apa, untuk bisa mengikuti semua media sosial Pro 2 FM Denpasar di 95,3 ataupun juga di RRI Pro 2 FM Denpasar, baik Facebook, X, Instagram dan juga TikTok, streaming di www.rri.co.id ataupun juga aplikasi RRI Digital yang ada di App Store dan juga Play Store. Siaran ini Yogi bakal temani sampai nanti di jam 3 sore teman Pro 2. Bakal ada apa aja sih updatean terkininya? Well, you have to wait and I see what is going to be fun and togetherness, asik bahasanya ya. Dan kali ini Yogi bakal ngebahas putaran di Pro 2 Hit List untuk generasi-generasi selanjutnya. What it is, please stay tune terus ya. Dimana lagi kalau bukan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: tahu kah kamu?
1: Air terjun Sigura-Gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

Baik lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Baiklah teman Pro 2, bersama dengan Yogi menyapa kamu di 95,3. Dan seperti biasa juga nih ya, kalau misalnya Pro 2 Hitlist, kita bakal ngobrolin soalan lagu-lagu yang sebenarnya cocok banget diputarin di hari ini dan juga mungkin masuk ke dalam listnya Pro 2 FM Denpasar. Selain itu juga, biasanya kita ngebahas artis. Kalau Yogi mah, maunya beda. Di Pro 2 Hitlist kali ini, teman Pro 2, Yogi mau ngajak kamu nih, teman Pro 2, untuk selalu siap untuk mendengarkan Pro 2 FM Denpasar dimanapun kamu berada. Tapi kali ini Pro 2 Hitlistnya bakal muterin lagu-lagu yang cocok banget untuk menemani kamu sepanjang long trip. Nah, pernah nggak sih kamu mengalami ataupun juga melakukan aktivitas di mana harus melakukan perjalanan lumayan panjang gitu, teman Pro 2? Pasti rasanya melelahkan. Nah, momen-momen seperti ini nih yang paling tepat tuh kalau ditemenin sama yang namanya lagu-lagu ataupun juga musik favoritnya kamu, dan pastinya ada teman yang setia untuk menemani kamu ya. Tapi kalau misalnya sendiri aja nih, tapi perjalanannya harus ditempuh lumayan berkilo-kilometer ataupun juga berjam-jam. Nah, biasanya lagu yang cocok ini bisa membantu kamu juga untuk tetap stay on, karena kalau misalnya kita lagi berkendara yang panjang itu rasanya mengantuk mengundang gitu kan ya. Tapi kalau udah lagunya cocok untuk long trip, biasanya ini bikin kita jadi mood booster dan juga ikut sing along selama perjalanan. Bisa dibantu sama Yoginya dong sekarang kalau kamu punya rekomendasi lagu-lagu yang masuk ke dalam Pro 2 Hitlist, kira-kira yang cocok untuk menemani kamu long trip, kira-kira apa aja nih teman Pro 2. We'll waiting you until 12 PM, so pastikan untuk kamu selalu setia bersama dengan Yogi. Dan Yogi juga nanti akan bantu puter-puterin lagu-lagu mana aja sih yang cocok untuk long trip tersebut.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Berteman aja dulu dari Rakano sudah membawati 39 menit lepas dari jam 11 malam. Bukan dong, jam 11 pagi ya. Jam 11 siang lebih tepatnya ya. Dan tentunya di siang hari ini teman Pro 2 Yuki masih open untuk lagu-lagu yang cocok menemani kamu long trip. Bisa langsung aja terhubung di seputar WhatsApp 0896 200 39 100. Yuki bakal tunggu untuk kamu joinan dan juga bergabung di Pro 2 FM Denpasar biar aktivitasnya makin seru lagi. Dan pastikan juga nih teman Pro 2, selama siaran ini berlangsung, kamu juga bisa mendengarkan secara streaming di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RR Digital yang punya kamu bisa download di App Store dan juga Play Store.

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siap-siap teman Pro 2, sudah di 47 menit lepas dari jam 11. Masih ada waktu sih untuk kamu ya untuk bersiap-siap. Karena tapi Yogi harus juga bersiap-siap untuk mengaturkan puji di sana untuk daerah dan pasar dan sekitarnya. Tapi nanti di jam 12 ya. Masih ada waktu kok untuk kamu mempersiapkan diri, membantu Yogi untuk pilih-pilih lagu-lagu mana yang cocok untuk long trip-nya kamu teman Pro 2. Secara weekend udah terjadi saat ini ya. Dan juga ya Sabtu Minggu udah siap untuk menyapa kamu besok dan juga lusa. Pasti udah punya banget rencana-rencana yang bakalan siap kamu unduh dan juga kamu lakukan gitu kan ya. Maka dari itu Yogi juga bakalan siap untuk melanjutkan lagi agenda selanjutnya di rangkaian mod di Midday Chill. Jadi pastikan untuk selalu setia bersama dengan Yogi di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: masa depan kita ditentukan dari tindakan kita hari ini. Sekecil apapun tindakan kita hari ini akan berdampak besar di masa depan. Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

kita berarti aksi ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanah.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. This is your radio.
3: Bersama si manis, Yogi Ari di sini, siap menemani di Pro 2 RRI Denpasar.

0: coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat.
4: Teman terbaik kamu.

Balik lagi bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin soal jam-jam segini, tandanya waktunya kita bakalan ngomongin seputaran dari makanan, teman Pro 2. Apakah sudah ada yang sarapan atau belum? Kalau Yogi belum sarapan, belum makan siang, belum semuanya ya. Lama-lama jadinya lapar juga nih ya. Ngomongin soal lapar juga nih, Yogi punya rekomendasi yang bakalan siap untuk menemani kamu, teman Pro 2, selama 1 jam ke depan. Itu ngomongin soal seputaran makanan yang bisa membantu kamu untuk membuat rambut kamu jadi makin kokoh, sekokoh akar pohon yang ada di RRI. BTW, pohon di RRI banyak yang ditumbang biar terlihatan lebih lapang sih, teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu nih yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, stay tune terus ya, nanti Yogi bakal balik lagi untuk ngasih tahu masalah-masalah rambutnya kamu. Tenang, ada solusinya di makanan yang kamu makan tentunya.

0: Patel.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platant, yang kemudian digabungkan.

Semua berdua pasti pernah mengalami rambut rontok seringkali bikin panik gitu ya. Baru juga nyisir sebentar, banyak helai rambut nih tertinggal di sisir. Saat keramas apalagi, rambut yang ikut ke bawah air tuh malahan bisa banyak banget ya teman berdua. Nah, tak sedikit orang juga nih ya, kemudian buru-buru mencari vitamin lah atau suplemen yang diklaim bisa membantu atau juga membuat rambut kamu tuh kembali tebal. Padahal, kondisi rambut tuh juga berkaitan dengan asupan nutrisi sehari-hari yang kamu konsumsi loh teman berdua. Dilansir dari Journal of Cosmetic Dermatologi, kadar vitamin D dan juga zat besi yang lebih tinggi berkaitan dengan resiko alopecia atau rambut rontok yang lebih rendah juga ya. Nantas apa aja nih ya makanan yang bisa kamu pakaikan sebagai sumber nutrisinya kamu? Yang paling mudah banget untuk ditemuin ini pertama tuh teman peradua adalah telur cenah. Jadi telur ini bisa menjadi pilihan sederhana untuk memenuhi kebutuhan protein sekaligus juga sejumlah vitamin dan juga mineral. Protein itu penting untuk membantu yang namanya membentukkan keratin, terus juga protein terutama penyusun rambut juga ya, karena keratin itu. Kekurangan protein dapat mengganggu yang namanya pertumbuhan rambut dan juga memicu kerontokan. Jadi American Academy of Dermatology atau AAD ini juga memasukkan kekurangan protein sebagai salah satu kondisi yang dapat menyebabkan rambut rontok. Selain protein, telur juga itu mengandung zinc dan juga beberapa vitamin B yang dibutuhkan oleh tubuh yang lumayan juga ya, selain menutrisi yang namanya rambutnya kamu, tapi juga menutrisi yang lainnya lagi. Mau tahu lebih lengkap lagi nih teman berdua ya, apa aja sih makanan yang bisa menutrisi rambutnya kamu biar kamu punya rambut tebal dan juga gondrong gitu ya. Yogi sih gak relate, tapi makanya kalau makanannya juga maksudnya Yogi relate banget karena rambutnya Yogi tipis, tapi kalau untuk gondrong gak relate gitu loh maksudnya ya. Semoga tidak menyalahartikan hal tersebut cenah.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Baiklah teman Pro 2, kembali lagi bersama dengan Yogi yang masih ngebahas putaran dari makanan. Tadi kita udah ngebahas putaran satu bahan yang bisa membantu kamu untuk mencegah yang namanya mengurangi kerontokan dalam rambut nih. Selain telur, kita juga ada yang namanya ikan teman Pro 2. Ikan, terutama ikan berlemak nih seperti salmon, sarden, dan juga makarel ya teman Pro 2, ini dapat menjadi sumber protein dan juga vitamin D. Vitamin D itu menjadi salah satu nutrisi yang cukup sering diteliti dalam kaitannya dengan kesehatan rambut juga. Mengutip dari Molecular Nutrition and Food Research juga menentukan vitamin D, vitamin B, zat besi dan juga zinc itu memiliki peran dalam pertumbuhan serta pemeliharaan rambut. Meski ya hasil penelitian yang ada belum sepenuhnya konsisten, tapi setidaknya sudah ada tanda-tanda positif juga kalau misalnya kamu makan ikan bisa membantu buat kamu tidak sering rontok rambutnya ya. Selain itu juga bakalan ada yang namanya daging dan juga makanan bersumber dari zat besi. Daging merah dapat menjadi sumber zat besi seperti misalnya sapi-sapian teman berdua ya, tapi Yogi nggak bisa makan sapi. Yang udah diserap juga sama, yang mudah banget diserap sama tubuh teman Pro 2. Zat besi ini juga bisa diperoleh dari telur, kacang-kacangan, tadi Yogi juga udah kasih tahu. Terus selain itu juga ada sayuran hijau. Jadi kayak misalnya bayam, itu masih oke banget loh teman Pro 2 untuk dikonsumsi ya. Kekurangan zat besi ini ya termasuk salah satu defisiensi nutrisi yang berkaitan dengan kerontokan rambut. Jadi untuk kamu nih ya, sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Pasar, kekurangan zat besi itu juga dapat menyebabkan rambut rontok dan juga pertumbuhan kembali dapat terjadi setelah kekurangan nutrisi tersebut diperbaiki. Jadi kalau misalnya mau makan perdagingan boleh banget, mulai dari ikan, daging merah, telur juga bisa menjadi salah satu bagiannya. Nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi seputaran dari kacang-kacangan dan juga sayuran mana sih yang cocok untuk meningkatkan dan juga membantu kamu untuk mengurangi yang namanya rontok yang ada di rambutnya kamu. Oke, tetap setia di Prodo FM Denpasar. Just to hear the answer phone. Yeah, I know that you won't get this, but I'll leave a message so I'm not alone.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Oke, ini menjadi segmen terakhir di segmen kuliner kali ini Teman Pro 2 ya. Setelah tadi Yogi udah ngebahas putaran dari daging-dagingan dan juga telur-teluran, kali ini kita bakal ke nabati. Untuk kamu yang gak bisa makan daging, ada nih ya beberapa alternatif yang bisa kamu coba. Mulai dari kacang-kacangan, seperti misalnya yang gampang banget ya, kacang tanah, almond, dan juga kacang-kacang lainnya yang dapat membantu memenuhi namanya kebutuhan protein dan juga zinc-nya kamu. Zinc itu berperan dalam berbagai proses tubuh Teman Pro 2, termasuk juga sintesis protein dan juga membelahan sel yang berkaitan dengan pertumbuhan rambutnya kamu. Kekurangan zincnya juga ini dapat menyebabkan perubahan pada rambut termasuk juga keratonin. Dan itu juga bisa membantu ataupun juga mengakibatkan kerontokan. Jadi mesti banget ya kalau misalnya ada kacangan dimakan aja Teman Pro 2 ya. Selain itu juga nih ya ada sayuran hijau Teman Pro 2. Bayam tadi Yogi udah sampaikan, terus sayuran hijau lainnya yang dapat juga membantu dari sumber-sumber zat besi sekaligus juga berbagai vitamin. Zat besi dari tumbuhan itu memang tidak diserap tubuh sebaik zat besi dari sumber hewani. Maka dari itu ya, makanan sumber dari zat besi nabati itu dapat dikombinasikan dengan sejumlah vitamin untuk membantu penyerapannya juga. Contohnya, simpelnya itu makanan bayam misalnya bersama dengan tomat atau buah seperti jeruk dan juga jambu biji yang bisa membantu penyerapan lebih optimal dan juga maksimal. Dan tentunya tidak lupa juga untuk kamu mengkonsumsi namanya buah-buahan kaya vitamin C seperti misalnya jambu biji, terus ada jeruk juga, kiwi dan juga buah lainnya yang kaya dengan vitamin C juga itu bisa membantu dan juga dimasukkan ke dalam pola makan untuk menjaga kesehatan rambutnya kamu. Vitamin C ini membantu penyerapan zat-zat besi seperti non-heme, yaitu juga zat besi yang berasal dari makanan nabati. Dengan begitu konsumsi vitamin C itu dapat membantu tubuh mendapatkan lebih banyak lagi zat besi dari makanan tersebut. Sudah siapkah kamu memakan zat besi Teman Pro 2? Yang penting jangan makan zat besi yang ada di pagar ya, lumayan tuh beracun, nanti tetanus lagi.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. This is your

0: 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Well, well, well, seperti biasa nih teman Pro 2, kalau sudah di hari Jumat dan juga di jam 1 siang, kali ini kita bakalan siap-siap untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang kali ini di English Corner juga. Dan ada siapa dulu? Kita kenalan dulu nih ya, siswi-siswi dari SMK Negeri 3 Denpasar. Halo, ada Lintang dan juga Feby. Boleh panggil pakai suara.
1: Halo, nah. Halo.
0: Senang sekali ya. Ini ada Nikomang Lintang Dharma Sena dan juga Niluh Putu Feby Cahyani Dewi alias Lintang dan juga Feby. Nah, kalian apa kabar hari ini?
1: All good, thank you.
0: Oh,
1: yeah, of course good.
0: I have
1: good.
0: To speak in English ya.
1: Yeah. Right. Just now, a little.
0: Yeah. Just a little. Bagaimana aktivitasnya sehari-hari sebagai seorang siswa?
1: Kind of tired actually, but okay. Fun actually.
0: Oke, okay, masih oke-oke aja, masih yeah. bisa dilalui ya. Kalau Feby sendiri gimana nih?
1: Oke-oke aja sih untuk hari ini.
0: Itu aja.
1: Excited sih because kan aku mau bawain siaran untuk teman Pro 2.
0: Oke, okay. BTW kalian kelas berapa sih?
1: Kita dari kelas 10 perhotelan 1.
0: 10 perhotelan 1. Nah, kalau di SMK Negeri 3 Denpasar tuh jurusannya ada jurusan apa aja sih emangnya?
2: Wah, jurusannya banyak banget.
0: Banyak banget ya. Yeah. Jadi makanya kalian perhotelan 1 aja ya.
1: Yeah.
0: That's why you are speaking English very fluently gitu ya. Oke. Okay. Kali ini kita bakalan ngomongin sebenarnya dari hobi nih ya. Ada Lintang dan juga Feby gitu ya. Kalau kalian sendiri nih sebenarnya kalau hobi what is your hobby guys? Asik.
1: Okay, what is my hobby? Actually, yeah. I really, really love learning new language. Like, lately I've been learning Italian, but I'm not really good at that yet.
0: Okay, tapi kamu udah mulai belajar bahasa Italia juga dong beratnya.
1: Yes, and for the second is, you know, I love watching Formula One because I think racing cars is really, really unique.
0: Oh, yes. Jadi kamu sangat gini banget ya, otomatik banget ya, otomotif banget ya orangnya ya.
1: Yeah,
0: kenapa kamu suka dengan Formula One dan lain sebagainya?
1: I think Formula One is kinda good and I think it's fun because and the drivers is kinda handsome too. Okay. That's why I love them.
0: Kinda of puberty things ya. Itu untuk wanita-wanita yang sedang puberty memang paling cocok ya Formula One ya.
1: Yes, right.
0: Itu dia dari Lintang sendiri. Nah, kalau dari Feby sendiri, how
1: in
0: about you?
1: In my free time, I enjoy listening to music, watching movie or cooking. And I love this sport too, like wushu or gym.
0: Oh, you do a sport thing too.
1: Yeah.
0: And I have a question. Do you like to reading something?
1: Just a little.
0: Just a little. But your mostly daily hobby that you always do is cooking or anything else?
1: Watch a movie.
0: Oh, watch the movie.
1: Yeah.
0: Recently, what movie that you've been watching?
1: Sebenarnya nggak ada yang terlalu spesial.
0: Aha.
1: Cuma yang paling disukain itu adalah tontonan-tontonan dari luar negeri.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tentang percintaan.
0: Oke, okay. Drama.
1: Drama.
0: Mini micro drama. Also dry teen.
1: Itu dia.
0: Oke, okay. In the free time kalian biasanya melakukan hobi kalian sendiri gitu ya.
1: Yes,
0: dan sesuai
1: right.
0: dengan topik kita juga bakal ngomongin soal hobi itu sendiri.
1: Yeah.
0: Nah, kalau ngomongin soal hobi nih ya, kalian memulai conversation itu biasanya bagaimana sih? Apakah bertemu dengan orang ataupun juga kalau misalnya bahasa Inggris kita belajar ngomongin hobi itu bridgingnya tuh seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya kalau kita mau membicarakan tentang hobi dengan kenalan kita, biasanya of course greeting, because kalau kita nggak greeting, kita datang terus kita nanyain, hey, hobi kamu apa? Nggak mungkin dong. That's rude. Ya, kita greeting dulu, hi gitu. Aku mau nanya nih, kira-kira kamu tuh ada nggak sih hobi favorit gitu, kayak apa sih yang kamu suka banget lakuin kalau kamu lagi free aja nih gitu.
0: Kalau bahasa Inggrisnya tuh kayak gimana sih jadinya?
1: Okay, what do you like to do when you have a free time, like maybe watching movies or something?
0: Oh, kita juga bisa memberikan option ya kepada mereka ketika mereka kita menanyakan hobi itu sendiri kayak gitu.
1: Betul.
0: Ya. Menarik, menarik, menarik. Nah, kalau dari Feby sendiri nih, kalau kamu misalnya memulai percakapan untuk menanyakan hobi seseorang tuh kayak gimana sih, Feb?
1: Jujur really sama sih kayak Lintang, 11-12 lah. Kita greeting dulu, hello, good afternoon or good morning, and Ya, kita tanya hobinya dia apa. Siapa tahu kita punya hobi yang sama kan. Jadi kita bisa lebih dekat lagi.
0: Nah ini seru banget nih kalau misalnya punya hobi yang sama. Sih kelanjutannya untuk conversationnya? Nanti kita bakal bahas lebih dalamnya ya. Jadi untuk itu, untuk Feby sama Lintang, santai dulu, chill dulu. Kita sudah dapat perkenalan dan juga lebih tahu lebih dalam. Jadi nanti kita bakal ngobrol lebih dalam lagi seputaran dari hobi-hobi ini aja ya. Atau mungkin ada hobi-hobi lain yang perlu kita bahas juga gak sih? Itu aja ya.
1: Iya, banyak banget
0: hobi. So, everyone still stay tuned only on 95.3, your truly best friend.

0: Alright, balik lagi bersama dengan Yogi dan juga masih bersama dengan Feby dan juga Lintang. How are you doing guys?
1: Still good.
0: Still good ya. Tadi kita udah ngebahas seputaran dari hobi-hobi mereka nih ya. Dan kali ini kita juga bakalan siap itu ya, untuk mencoba suatu percakapan nih. Misalnya kalau kalian melakukan percakapan satu sama lain gitu ya, biasanya mulainya bisa di role play kah sama Feby dan juga Lintang, biar teman-teman berdua tahu nih kalau misalnya kita ngomongin soal hobi itu seperti apa. Kayak
1: okay,
0: gitu.
1: Okay, we're going to give the example of talking about conversation about hobby.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. With someone who has the same hobby with us.
0: Oh, yeah. Okay. Untuk yang punya hobi yang sama. Okay, kita roll play 3, 2, 1 action.
1: Hello, Feby.
2: Hello, Lintang.
1: Do you have any hobbies?
2: My hobbies actually listening to music, watching movie, and do something new. Oh. What about you, Lintang?
1: Oh, you love watching movies?
2: Yeah. Do you love watching movie?
1: Of course, me too.
2: Oh my god, we saw to watch movie together.
1: Yes, kalau Sabtu ini gimana?
2: Boleh. Kamu free nggak?
1: Free dong.
2: Gimana kalau kita nonton apa ya yang baru?
1: Setahu aku sih, The XX1 itu ada film Avengers baru.
2: Iya, seru banget. Gimana kalau pulangnya kita makan bareng?
1: Of course, kalau ramen gimana?
2: Boleh, abis itu kita main ke time zone.
1: Okay, itu pasti seru banget. Sampai jumpa hari Sabtu nanti.
2: Sampai jumpa Lintang hari Sabtu, see you.
0: Okay. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong soal hobi itu sebenarnya mudah-mudah banget ya.
1: Yes.
0: Even tuh mostly with our friends gitu kan ya. Tapi aku mau tanya dulu, kalian belajar bahasa Inggris itu dari mana sih biasanya?
2: Kalau kita berdua join English Club.
1: Yes.
0: Oh, yeah. You guys join English Club in your school?
2: Yeah.
1: Yes.
2: It's extracurricular.
0: I see. Tapi sebelum itu, di mana kalian belajarnya?
1: Kalau Lintang sendiri otodidak.
0: Otodidak?
1: Yes.
0: Keren banget ya. Kamu watching English movie or something?
1: Sebenarnya tuh mostly pas Lintang masih kecil, Lintang sering banget dengerin musik yang English, and then Lintang juga suka banget nulis sendiri pakai bahasa Inggris gitu. Jadi selama Lintang masih kecil tuh sendiri aja.
0: Okay. Dan kalau Feby kayak gimana?
2: Kalau Feby 11-12 sih sama Lintang, dari dengerin musik, terus nonton video-video dari Inggris. Kalau biasanya dengerin musik tuh Feby sukanya dengerin musik yang banyak maknanya, dimana itu tuh dalam bahasa Inggris juga. Dimana Feby tuh pasti kepo translate-nya tuh apa, jadinya Feby cari-cari dan dari sana lumayan sedikit-sedikit mengerti tentang bahasa Inggris.
0: Okay, kalau misalnya kalian ada nggak sih cara kalian untuk improve hobi yang berkaitan dengan bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris kalian meningkat karena hobi tersebut?
2: Gimana kalau kita tanya ke Lintang, soalnya itu nyata banget di Lintang.
0: Okay. Can
2: sesuai
0: you,
2: banget sama Lintang.
0: Boleh untuk Lintang, can you explain about the way you study English with your hobby and also improve and increase your English speaking or maybe writing or anything?
1: Of course. Okay. Firstly, you have to be confident because confidence is our point to improving our English, and then also you have to rajin gitu belajar bahasa Inggris. Nanti kalau misalnya capek, kita bisa relax sebentar dulu. Nanti baru kita lanjut lagi bahasa Inggris. Dan ketiga, kalau misalnya kalian itu mendapatkan komentar seperti mengkritik yang agak menyakitkan tentang bahasa Inggris kalian, tolong jangan didengerin dan terus lanjutkan pelajaran bahasa Inggris kalian, karena kita semua tahu kalau kalian itu bisa, of course.
2: Ya, sebenarnya kita juga bisa memulai itu dari hal simple banget, dari dengerin musik ataupun nonton video dari luar.
0: Okay. Nah, kalau misalnya kalian pernah nggak sih doing the conversation with the foreigner who coming to Bali?
1: Pernah.
0: Mostly when is it?
1: Itu pas waktu itu Lintang masih 9 tahun.
0: When you were 9, and then?
1: Itu tuh sebenarnya.
0: Can you explain what the experience, what you feel, what you rasakan dan bagaimana?
1: Actually Lintang waktu itu karena masih kecil, masih 9 years old, itu Lintang tuh nervous banget karena ngomong sama foreigners, dan dia itu dari Australia. By the way, she's a girl, she's a woman, and then like she's asking me about what is my name. My name is Lintang, and then dia juga itu istrinya dari suami, istrinya dari suami, okay. Istrinya teman ayahnya Lintang.
0: Ah, and I just heard about the how Australian people speaking, it's quite difficult to be understand, yes. Right?
1: Lu Lintang tuh ngangong-ngangong nggak ngerti.
0: Okay. And do you have any experience untuk Feby?
1: Feby tuh sering ikut orang tuanya Feby kerja, di mana orang tua Feby itu buka money changer sama jadi tour guide. Di mana di sana tuh pasti ketemu banyak bule. Kadang ada bule pas itu cowok, boy. Dia nanya, "What's your name? My name is Feby." Pokoknya kita do conversation. Dan uniknya lagi, orang ini tuh dia bisa berapa bahasa ya? 8 atau 9 bahasa. Dan itu keren banget.
0: He a polyglot person.
1: Keren banget sumpah.
0: Okay, do you have any struggle when you are speaking with the foreigner?
1: Cuman di pas listening mereka aja sih, kalau misalnya when they're speaking to us like Lintang tuh, hah, gitu, karena masih kecil.
2: Kaya, cara mereka ngomong tuh, mungkin mereka udah terbiasa
1: so
2: dengan Inggris, ya,
1: yeah,
0: so fast. Okay, and sometimes we have to say to them to speak slowly,
1: yes.
0: to help us to understand what they are talking about.
1: Yes. Dan susahnya juga, mungkin saat kita merangkai kata-kata ya, kita ngerti sama bahasa dia apa, cuma kayak kita tuh susah aja untuk menjawabnya, karena untuk merangkai kata-kata mungkin agak sulit ya.
0: Kembali lagi ke sama hobi nih ya. Misalnya kalau kalian ditanyain, sepertinya hobinya kayak Feby memasak gitu ya. Nah, kalau coba dong di explain in English, bagaimana sih kita menjelaskan hobi memasak dalam bahasa Inggris itu sendiri?
1: For example, ada person nanya, "So Feby, what's your hobby?" And I said, "Hello, my hobby is cooking. In my free time, I enjoy to cooking because cooking makes me relaxed and sometimes cooking itu buat Feby kenyang."
0: Okay, sometimes when I was do the cooking things and I got full because I always eat my food that I met.
1: Yeah, that's right.
0: Okay, seperti itu ya. Jadi salah satunya sebenarnya bisa untuk menjelaskan juga terkait tentang hobi dari memasak. Nah, kalau dari Feby sendiri nih sebagai Lintang. Kalau dari Feby. Nah, kalau Lintang, kamu kalau disuruh jelasin seputaran F1, apakah kamu bisa menjelaskan dengan lumayan gamblang atau gimana tuh?
1: Okay. So, Formula 1 is a motorsport race course that really really goes fast. Like that. And then there's 11 teams with each team has 2 drivers, and I think Formula 1 is really really good for a person like me because I love trying something new. And first, when I was first time watching Formula 1, I was in awe and like, oh my gosh, this sport is so interesting. Terus semenjak itu Lintang terus nonton gitu.
0: Okay, when the first time that you realized that you love the F1?
1: Yeah, the first time that I realized that I love F1 is like ini. Waktu itu Lintang lihat ada tim Mercedes, Mercedes AMG Petronas itu lagi unggul banget nih. Dia Kimi Antonelli sebagai leader dari race-nya itu, dia dapat poin yang gede banget dan Lintang gitu kayak, oh my gosh, ini orang berpotensi untuk menjadi WTC. Semenjak itu Lintang selalu mendukung Mercedes dan Lintang cinta sama Formula 1.
2: Kayak lagi bentar, hobiku juga kayak bakal nonton Formula One ya. Karena kedengarannya menarik banget.
0: Okay, itu seru juga ya. Jadi sebenarnya kalau dari formula, dari hobi pun juga kita bisa tergerus dan juga bisa ikut sama apa yang di teman kita sukai kayak gitu ya. Kalian pernah influence one each other nggak? Misalnya kalian ada hobi movie, terus ternyata temennya atau menulis deh gitu, terus kira-kira terbawa arus ceritanya gitu. Adakah saling mempengaruhi satu sama lain? Hobi apa yang membuat kalian terpengaruh satu sama lain?
1: Hobinya Lintang yang learning new language. Feby tertarik sama itu. Dia minta diajar bahasa Inggris lebih dalam lagi dan juga Italiano. Tapi you know, Lintang is not really really good at Italiano yet, but Lintang is trying.
2: Tapi Lintang itu baik banget, dia mau ngajarin Feby buat learning English. Abis itu Lintang juga sering sharing kalau dia tuh kemarin dia abis beli jaket Oh, F1. No, Jersey.
0: Oh, Jersey. Oh, oke.
2: Okay. Dia juga sering-sering hobinya dia kayak gimana, kayak Formula One tuh dia habis beli jersey.
0: Oke, okay, dan itu
2: buat menarik tertarik okay. sih.
0: That's why you got the influence by the Lintang also.
2: And Lintang juga ke influence sama Feby. Mm-hmm. Hobi dia kan cooking. Nah, mm-hmm. Lintang sering banget minta tips cooking karena Lintang waktu itu pernah menggosongi telur goreng. Sebuah telur goreng digosongi oleh Lintang.
0: So you burn out all the egg when yes. you're cooking. Yes. Okay, I have a question. This is quite interesting for me because you enjoy and interesting to learn about new language, especially for the Italiano. How come that you know the Italiano must be to be learned from Lintang?
2: So I learned Italiano because I want to go to the university that is in the Italian is in Italy. That, and then it because Ferrari is made in Ferrari. Italy, okay. And also Kimi Antonelli, he's from the Italy, and I love him really much. So all I learned right. Italiano just for him.
0: Okay, that's why you are looking for the place that your
2: university
0: belong in, ya. Yes. Oke okay lah, luar biasa ya Lintang ya. Jadi dari hobi pun juga bisa menuju ke masa depan gitu ya.
2: Betul.
0: And how about Feby? Do you have any what you want to be in future?
2: In future, aku pengen jadi pramugari sih.
0: Alright.
2: Dan juga aku mau kerja di luar negeri, mungkin di Swiss atau di New York.
0: Okay, so you're looking to working overseas and to become aviation person. Yeah. Alright, kalau gitu kita jeda dulu ya. Nanti kita balik lagi bersama dengan Lintang dan juga Feby. Jadi pastikan untuk teman produk tetap setia di Produ FM dan Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati, dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

Balik lagi bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Hari ini ditemani dengan bocil-bocil yang luar biasa sekali bisa twerking di siang hari ini. Teman Pro 2 habis pulang dari polisi air dan laut gitu, polarit. Air dan udara, laut dan udara, nah itu ya. Ngomong apa sih gak jelas. Tapi kita selama 1 jam ini bakalan ngomongin soal seputar entertainment teman Pro 2. Kira-kira update-an siapa, apakah kita akan mengupdate cat's eye atau eyelid atau move like animal. Pokoknya semuanya bakal ada di Pro 2 FM dan pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

Balik lagi bersama dengan Yogi untuk ngasih tahu informasi entertainment di mana Troye Sivan merilis lagu sekaligus video musik terbaru Party yang menjadi single kedua dari album mendatangnya si The Best, yang di mana album ini juga dijadwalkan hadir nanti di tanggal 9 Oktober mengusung produksi Electro Dance yang energik Party, memuat sampel dari musik lagu Madonna yang pernah menduduki posisi 1 di Billboard World 100. Video musik Party ini kembali digarap Gordon Fontenier, di mana sutradara yang sebelumnya menangani sejumlah video Troye Sivan termasuk dengan Got Me Started, One of Your Girls and Rush, itu juga menjadi salah satu lagu terbaru dari Troye Sivan di Gordon Fontenier, membawa penonton ke suasana abad pertengahan juga. Dan tentunya di Pemprodua di tengah adegan pertarungan juga, pedang pesta Troye Sivan ini bersama dengan para pemain video ikut larut dalam berbagai aksi penuh energi dan juga nuansa sensasional. If you want to know more the video music, just go to the YouTube, but we already play the new music. It's not a new music, but the famous music that everyone already know, Bloom by Troye Sivan.

Balik lagi bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. And now we going to the next informasi yang bakal Yogi bagi dari Calvin Harris, di mana resmi nih ya meraih gelar Guinness World Record setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada Februari kemarin. Teman Pro 2 yang disaksikan sekitaran 1,6 juta orang dan juga DJ serta produser asal Skotlandia tersebut itu mencatat rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu juga berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo, dan dalam aksinya Calvin Harris ini tampil dari atas kendaraan Hiace yang bergerak menyusuri Rua de Consolacoa. Susah banget ya nama-namanya. Jadi Guinness World Record juga ini mencatat bahwa jumlah penonton yang diperkirakan mencapai 1,6 juta orang tersebut pernah terlibat dan juga terlihat dalam konser gratis dari Madonna di pantai Copacabana. Susah banget lagi nih. Rio de Janeiro. Pada 4 Mei 2024 lalu juga. Namun kedua pencapaian tersebut tuh berada dalam kategori yang berbeda. Dan rekor Calvin Harris secara khusus diberikan untuk jumlah penonton terbanyak dalam sebuah DJ set yang dibawakan oleh artis solo. Jadi misalnya kalau misalnya orang-orangnya sama nih ya, teman Pro 2, terus dipakai lagi, itu masih gak apa-apa loh. Masih boleh-boleh aja. Jadi kalau misalnya kamu kepingin bikin rekor, boleh aja bikin yuk bareng-bareng sama aku. Tenang, orangnya bisa yang sama juga kok.

berpikir sederhana itu baik. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

kali membawakan musik baru lewat Waste My Tears. Jadi single yang dirilis pada 18 September 2026 ini juga menjadi karya pertamanya sejak album studio keenamnya Pisces Teman Pro 2 ya, yang hadir pada bulan April lalu. Sebelumnya ia juga sempat menghadirkan interpretasi baru untuk Atlas milik dari Etta James bersama dengan gitaris Derek Trucks di bulan Maret. Jadi Waste My Tears ini sendiri merupakan lagu soul pop emosional dengan vokal gospel yang megah dan juga pertama kali dibawakan oleh James Arthur secara live di Scarborough Open Air Theater, Inggris pada Juli lalu, Teman Pro 2 ya. Di balik aransemen yang penuh dengan emosi, sang penyanyi ini membawa cerita yang cukup personal. Ditulis juga bersama dengan Gavin Lewitt dan juga Blair Davy serta diproduksi oleh Mike ya. Lagu ini juga berbicara tentang proses belajar untuk tidak terlalu keras terhadap diri sendiri. Kembali juga nih menerima diri sendiri hingga berani melepaskan hal-hal yang sudah tidak lagi memberikan manfaat untuk diri kita sendiri ya. James Arthur itu mengaku telah mengerjakan lagu tersebut tuh selama berapa waktu selama sebelumnya akhirnya tuh merasa siap untuk membiarkan berjalan sendiri dan didengarkan oleh publik. Kayak ini bentuk refleksi juga ya dari James Arthur karena ngerasa orang-orang yang tidak penting let go aja lah, sama kayak lagu ini.

Alright, it's time for Yogi untuk closing juga nih teman Pro 2. Besok kita bakal ketemu lagi, tapi di jam yang berbeda. Mau tau kayak gimana keseruannya? Pastikan selalu setia dulu di Pro 2 FM dan Pasar. So, dari kawasan Metropolis dan 70 dan Pasar, Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu. Sudah bertemu dengan penyiar selanjutnya yang bahkan siap mengganti-ganti jadwal di setiap harinya. Untuk itu langsung aja, untuk kamu yang masih setia, stay tune terus di 95,3. Dari kawasan Metropolis, Yogi signing out. And see you, bye-bye. Have a good listen. And a good day and a good weekend and a bye-bye. Don't start now, Dua Lipa Choi.

Resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah, tempat mereka menimba ilmu, awalnya akan tutup karena kurangnya murid yang mendaftar. Minimal dalam satu sekolah terdapat 10 murid, tetapi pada saat itu hanya ada 9 murid. Para guru, Bu Muslimah dan Pak Harfan, beserta orang tua dan wali murid lainnya, dengan penuh harap menunggu satu siswa lagi, supaya sekolah tersebut bisa tetap beroperasi. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir, satu siswa pun datang, memberikan harapan akan tetap beroperasinya sekolah tersebut. Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sesulit apapun situasi mereka.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamur 70 Denpasar. Ketemu lagi bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Yes. Nemenin kamu kembali di siang ke sore hari ini di Afternoon Tea teman Pro 2, dan ini merupakan jadwal asliku untuk nemenin kamu di Afternoon Tea. Kalau kemarin itu palsu ya. Karena ada penyiar sebelum ini yang tiba-tiba nukar jadwal terus dia enggak siaran. Tuh, siapa tuh ya? Oh, enggak dong. Penyiarnya masih di sini teman Pro 2 ya, belum pulang, beliau masih mau siap-siap pulang. Anyway, seperti biasa di Afternoon Tea aku nemenin kalian dari jam 3 sampai jam 8 malam nanti dengan informasi menarik dan juga akan ada sumber yang inspiratif juga tentunya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM bareng aku Azriel Timothy, teman terbaik kamu.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkali dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih bareng aku Azriel Timothy di Pro 2 FM. Sekarang kita bakal ngomongin sedikit tentang stunting teman Pro 2 ya. Karena ini masih jadi penanganan nasional juga nih. Dan kalau ngomongin tentang stunting, ini bukan sekedar soal anak yang terlihat lebih pendek dibanding teman seusianya. Karena stunting ini berkaitan dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Jadi pencegahannya perlu dilakukan sejak dini nih. Nah, yang pertama, perhatikan asupan gizi sejak masa kehamilan. Karena ibu hamil perlu mendapatkan makanan bergizi seimbang, rutin memeriksakan kehamilan, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Nah, setelah bayi lahir, ASI eksklusif selama 6 bulan juga jadi salah satu langkah penting sebelum dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI yang bergizi dan sesuai usia. Yang kedua, pastikan juga nih makanan anak ini beragam dan bergizi. Jadi jangan hanya fokus pada karbo, tetapi lengkapi dengan sumber protein, sayur, buah, dan lemak sehat yang sesuai kebutuhan anak. Protein dari telur, ikan, ayam, daging maupun sumber lainnya itu bisa jadi bagian dari pola makan sehari-hari juga ya. Dan yang ketiga, juga jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, karena ini sangat-sangat penting dan esensial juga ya, bisa dibilang teman Pro 2. Cuci tangan dengan sabun, pastikan air bersih tersedia, dan juga jaga sanitasi. Infeksi yang berulang ini juga dapat memicu gangguan pertumbuhan anak, sehingga kesehatan secara keseluruhan nggak boleh diabaikan. Dan yang nggak kalah penting nih ya, pantau terus pertumbuhan anak secara rutin teman Pro 2. Jadi manfaatkan layanan seperti posyandu atau fasilitas kesehatan untuk memantau berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak. Kalau ada tanda pertumbuhan yang nggak sesuai, jangan menunggu, langsung konsultasikan dengan tenaga kesehatan supaya bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi teman Pro 2, mencegah stunting bukan tugas satu orang aja ya. Orang tua, keluarga, tenaga kesehatan, dan lingkungan semuanya punya peran. Yang paling penting, jangan asal memberikan makanan dan suplemen berdasarkan informasi dari media sosial. Nah, untuk kondisi anak yang sudah beresiko atau mengalami gangguan pertumbuhan, konsultasikan langsung juga nih dengan tenaga kesehatan supaya nih penanganannya bisa sesuai gitu nanti.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Siapa sih yang enggak bermimpi bisa financial freedom, teman Pro 2? Ya, kalau kalian pengen financial freedom, kayaknya harus mulai dari investasi ya, selain nabung, teman Pro 2. Nah, siapa yang udah pernah dengar kata reksadana? Tapi masih mikir ini sebenarnya investasi buat orang yang udah punya banyak uang kah? Well, jawabannya nggak harus, teman Pro 2. Jadi reksadana ini bisa jadi salah satu pilihan untuk belajar investasi, terutama buat kamu yang pengen mulai secara bertahap. Nah, yang pertama kenali dulu nih profil resikomu. Jadi jangan cuma ikut-ikutan karena teman atau media sosial bilang produk tertentu lagi bagus. Ada reksadana pasar uang, ada juga pendapatan tetap, ada campuran, sampai kayak saham. Dan masing-masing punya karakter resiko yang berbeda-beda. Jadi pahami dulu nih, uang yang kamu investasikan ini akan digunakan kapan dan seberapa besar resiko yang bakal kamu bisa atau sanggup terima. Kedua, dari nominal yang nyaman. Mulai dulu dari nominal yang bisa kamu taruh ya, jadi nggak perlu langsung besar. Yang penting konsisten dan menggunakan uang yang memang dialokasikan untuk investasi, bukan uang kebutuhan sehari-hari atau dana darurat. Jadi sebelum investasi, pastikan kebutuhan pokok dan dana darurat kalian ini udah capai prioritas ya. Dan ketiga, jangan males membaca dan mengecek produk. Jadi lihat informasi mengenai tujuan investasi, biaya, kinerja historis, serta siapa nih pengelolanya. Karena ingat, kinerja masa lalu bukan jaminan

0: mau tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin. Stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2. Siapa nih yang kalau traveling lebih sibuk mikirin outfit dan spot foto daripada keamanan? Padahal Teman Pro 2 ya, sebelum berangkat ada beberapa hal simple yang wajib banget diperhatikan supaya perjalanan kalian itu seru tanpa drama. Pertama itu gimana tuh ya? Jadi jangan taruh semua barang penting di satu tempat. Ingat ya, pisahkan uang tunai kalian, lalu ada kartu dan juga dokumen penting itu dipisah. Nah, untuk paspor dan identitas simpan di tempat yang aman dan kalau perlu punya salinan digitalnya, Teman Pro 2. Yang kedua, share itinerary ke orang yang kamu percaya. Minimal kasih tahu nih kamu nginepnya di mana, pergi kemana, dan kapan kira-kira bakal balik. Ya, jadi kalau terjadi sesuatu sama kamu di negara atau tempat orang gitu, orang terdekat harus tahu ya cari di mana dirimu gitu. Dan yang gak kalah penting nih, jangan terlalu percaya dengan orang asing hanya karena kelihatannya ramah ya. Tetap sopan, tetap terbuka, tapi jangan sembarangan kasih data pribadi atau menerima barang dan tawaran yang mencurigakan. Karena kalau traveling sendirian, pastikan juga ya baterai HP kamu tuh juga cukup dan nomor darurat lokal itu udah tersimpan ya. Intinya Teman Pro 2, traveling aman itu bukan berarti kita harus parno terus sepanjang perjalanan ya. Justru dengan persiapan kecil kita bisa lebih santai menikmati yang namanya tempat baru. Karena liburan terbaik itu bukan cuma punya banyak foto buat diposting, tapi juga bisa pulang dengan selamat, ada cerita-cerita yang seru, dan juga dompet yang masih bisa bernafas, Teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, informasi pertama sore hari ini datang dari rancangan undang-undang atau RUU Masyarakat Adat yang telah masuk dalam Prolegnas 2026 yang masih menghadapi persoalan politik dan investasi. Ketua Komite 3 DPD RI Dr. Philip Wamafma ini menyebut persoalan politik berkaitan dengan materi muatan dan arahan politik yang masih memerlukan kajian. Sementara persoalan investasi berkaitan dengan kewenangan daerah dalam perizinan investasi. Dan Philip mengaitkan persoalan tersebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang memangkas kewenangan daerah sehingga masyarakat adat masih termarginalkan di daerah. Philip mengatakan DPD RI mendukung pembentukan Undang-Undang Masyarakat Adat berdasarkan aspirasi daerah. Sementara menunggu terbentuknya Undang-Undang Masyarakat Adat di tingkat nasional, Philip menyebut UU Provinsi Bali dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan kelembagaan adat Bali untuk melindungi adat dan kearifan lokal. Philip menyebut UU Provinsi Bali ini memiliki kekhususan karena mengatur kearifan lokal, agama, adat, dan pariwisata. Ia pun juga mendorong masyarakat adat dan kelembagaan adat Bali memanfaatkan ketentuan tersebut untuk menjaga nilai religius dan adat di Bali. Beralih ke informasi selanjutnya, ada kehidupan nelayan Bali yang masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari hasil tangkapan, keterbatasan sarana hingga persoalan tempat tambatan perahu. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian dan tindak lanjut pemerintah agar masyarakat pesisir tidak semakin terpinggirkan. Ada anggota Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Bali yang sekaligus masyarakat pesisir, Iwayan Loka, mengatakan perubahan sosial ekonomi nelayan ini terus terjadi, namun posisi nelayan masih cenderung pasif dalam menghadapi berbagai persoalan. Menurutnya konflik horizontal, bencana alam, persoalan sampah, hingga pembangunan yang berdampak pada ruang tambatan perahu menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Iwayan Loka juga menyoroti belum optimalnya implementasi Perda Provinsi Bali tentang kerama bendega yang telah ditetapkan pada 2017. Ia menyebut hingga kini petunjuk teknis maupun tindak lanjut berupa keputusan gubernur yang dibutuhkan untuk pelaksanaan aturan tersebut belum terrealisasi. Ia berharap pemerintah tidak berhenti pada pengesahan regulasi tetapi segera mengimplementasikannya dengan tetap memperhatikan kearifan lokal masyarakat pesisir Bali. Menurutnya semangat persatuan dalam menjaga laut ini perlu diwujudkan melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat termasuk menjaga kebersihan serta kelestarian kawasan pesisir sebagai bagian dari daya tarik Bali. Demikian Info Pro 2 dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Afternoon Tea.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: You heard it right, teman Pro 2, balik lagi bareng aku Azriel Timothy di 95,3 FM. Disiarkan langsung ya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja. Sore hari ini kita kedatangan narasumber seperti biasa. Ini udah hari Jumat juga ya, pastinya udah ada teman-teman dari Kisara atau Kita Sayang Remaja PKBI Bali, teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin ke kalian semua, kalian bisa tonton apa yang kalian dengar sore hari ini juga di streaming Facebook kita RRI Pro 2 dan Pasar. Jadi jangan lupa follow dulu semua sosial media kita. Ada Facebook, Instagram, X dan juga TikTok, username-nya sama RRI Pro 2 dan Pasar. Dan misalkan kalau kalian ada pertanyaan untuk afternoon tea kita sore hari ini dengan narasumber, boleh banget langsung WhatsApp di nomor 0896200-20953. Ya, nomor WhatsApp kita baru teman Pro 2. Tulis atau catat ya nomor WhatsApp-nya, nomor 0896200-20953. Atau kalau mau gampang, kalau udah follow semua social media kita, langsung aja drop pertanyaan kalian di direct message Instagram atau di komen Facebook ya. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan, nanti aku bacain di akhir segmen afternoon tea kita teman Bro 2. And without any further ado, langsung aja kita kenalan sama dua anggota atau relawan dari Kisara yang sudah hadir sore hari ini. Ada Mita dan juga Intan. Selamat sore teman-teman semuanya.
4: Selamat sore Kak.
3: Yang mana yang Mita, yang mana Intan, silakan kenalin sama teman Pro 2.
5: Oke, halo teman Pro 2, kenalin aku Intan dari Kisara PKBI Bali.
3: Oke.
4: Halo juga teman Pro 2, kenalin aku Mita dari Kisara PKBI Bali.
3: Alright, ini habis dari mana teman-teman semua, dari rumah apa gimana?
5: Kalau aku sih dari rumah ya Kak.
3: Langsung ya
4: kesini. Iya Kak, kebetulan juga aku dari sekolah Kak tadi.
3: Oh, dari sekolah. Enggak ini ya, enggak full day ya.
4: Iya, enggak full deh Kak, karena hari Jumat.
3: Oke. Baiklah teman Pro 2, kita sudah ada kedatangan Mita dan Intan sore hari ini. Selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol sama Mita dan Intan dong ya, bukan yang lain ya. Enggak Kak Yogi kan ya. Kak Yogi di belakang lagi tidur. Teman Pro 2, kita bakal ngomongin topik kenali, pahami, lindungi kesehatan reproduksi untuk remaja pastinya ya. Boleh nih Intan atau Mita boleh kasih premis dikit atau penjelasan ke teman Pro 2, kenapa sih kalian membawakan topik ini gitu.
5: Jadi hari ini kami di sini tuh membawakan topik ini karena kami tuh tahu bahwa banyak banget orang yang mikir bahwa kesehatan reproduksi itu soal hubungan seksual aja dan atau organ intim, tapi sebenarnya cakupannya itu lebih dari itu Kak. Jadi kesehatan reproduksi itu adalah kondisi di mana sistem reproduksi, organ, hormon dan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan proses berkembang biak berjalan dengan sehat, aman dan nyaman. Tapi ini juga bukan soal fisik aja. Kesehatan reproduksi itu juga mencakup kemampuan kita untuk membuat keputusan bagaimana kita mengetrit tubuh kita sendiri. Jadi apa sih yang termasuk organ kesehatan reproduksi itu sendiri? Jadi yang pertama itu ada perubahan fisik atau pubertas. Biasanya ini itu kalau misalkan di laki-laki ditandai dengan pipi basah dan tumbuhnya jakun. Kalau misalkan di perempuan itu biasanya itu menstruasi. Lalu yang kedua itu ada siklus menstruasi. Nah ini untuk perempuan. Jadi buat yang perempuan ini penting banget buat kita tuh memahami bagaimana siklus menstruasi kita itu. Jadi dari mulai kapan datangnya, berapa lama dan lain-lain. Jadi ketika kita udah mengenal siklus menstruasi dan ketika nanti siklusnya itu lumayan buruk, kita bisa langsung konsultasikan ke dokter. Lalu yang ketiga itu ada kebersihan organ intim. Jadi ini tuh tentang bagaimana kita secara merawat organ intim kita sendiri. Lalu ada juga kesehatan mental yang berkaitan dengan reproduksi. Jadi rasa percaya diri kita dengan tumbuh sendiri itu, atau kecemasan menjelang menstruasi, atau tekanan dari lingkungan tentang penampilan kita. Serta yang terakhir itu adalah hak reproduksi Kak.
4: Oke, aku setuju banget ya sama yang dibilang sama Kak Intan. Mungkin teman-teman Pro 2 di sini tuh masih bingung kenapa sih para remaja ataupun teman-teman yang nonton di sini kalau masih remaja harus tahu ataupun lebih kenal lagi terkait dengan kesehatan reproduksi. Nah, mungkin aku mau sedikit jelasin nih. Mungkin pertama, karena masa remaja ini kan masa-masa di mana tubuh kita mengalami perubahan pertama kali ya. Jadi ya mau enggak mau kita harus tahu dan juga kenal lebih awal dulu biar kita nanti enggak kaget gitu loh, kayak contoh cewek kan ngalamin menstruasi, jadi biar enggak kaget kok tiba-tiba ada hal-hal yang baru gitu nih dari tubuh kita. Ataupun kalau untuk laki-laki tuh mungkin tiba-tiba mimpi basah nih, biar laki-laki ini gak ngerasa malu ataupun cemas kenapa dia bisa terjadi hal tersebut gitu. Selain itu juga karena banyak nih sekarang teman-teman kan udah punya media sosial, banyak info-info yang menyebar nih secara luas, dan belum tentu nih ini mitos ataupun fakta gitu teman-teman. Jadi pentingnya kita lebih tahu lebih dalam terkait dengan kesehatan reproduksi seperti itu. Nah, tambahan juga, kalau kesehatan reproduksi ini berkaitan erat dengan masa depan kalian teman-teman. Jadi gak cuma saat ini, jadi kalian benar-benar harus menjaga banget kesehatan reproduksi kalian. Selain itu juga, pemahaman ini juga memberdayakan kalian, yang dimana kalau kalian tahu apa yang normal dan juga tidak, kalian bisa lebih waspada terhadap tanda-tanda yang muncul sedikit demi sedikit nih. Jadi kalian juga tahu hak-hak kalian. Kalau misalnya ada hak kesehatan reproduksi juga, mungkin nanti kita bahas ya.
3: Iya, lebih dalam lagi gitu. Betul. Ya. Oke, jadi kesehatan reproduksi itu tadi yang udah dibilang ya. Good. Yang udah dibilang tadi sama Intan dan juga Mita gitu ya. Kalau kesehatan reproduksi itu bukan cuma tentang kita melakukan hubungan intim seperti itu aja ya, tapi dari diri kita sendiri untuk bisa menjaga kebersihan reproduksi, dan ada banyak sekali alasan-alasan yang sudah dikasih tahu juga teman Pro 2. Jadi make sure buat kalian jangan kemana-mana teman Pro 2, kita masih ngebahas topik ini selama 1 jam ke depan sampai jam 5 nanti. Dan sekali lagi untuk pertanyaan bisa banget langsung kalian lontarkan ke kita teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Kita lanjut ngobrol lagi di afternoon tea sore hari ini bareng teman-teman dari Kisara, teman bro dua ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Mita dan Intan, ya ada banyak banget alasan kenapa kita harus belajar yang namanya kesehatan reproduksi. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri gitu, Mita sama Intan ya, masih banyak banget mitos-mitos yang beredar di tengah masyarakat gitu. Mungkin kalau dari teman-teman Kisara boleh nggak dari kalian berdua mungkin kasih tahu ke teman pro 2 sore hari ini apa aja sih mitos-mitos tentang menjaga alat kesehatan reproduksi yang selama ini sudah banyak banget mungkin kita dengar gitu. Coba kalian mungkin bisa luruskan sore hari ini. Silakan, siapa duluan?
1: Oke, dari aku dulu ya Kak. Salah satu mitos yang paling aku sering dengar adalah kalau misalkan kita berenang itu bisa hamil. Jadi sebenarnya kehamilan itu muncul ketika sel telur bertemu dengan sel sperma. Nah, air kolam renang itu bukan mengandung sel sperma Kak. Jadi itu mengandungnya karporit. Jadi kalau misalkan kita haid mau berenang itu aman-aman aja jadinya. Terus yang kedua yaitu masturbasi bikin buta, gila atau mandul. Faktanya masturbasi ini itu adalah aktivitas yang normal dan gak menyebabkan kebutaan, gangguan mental atau kemandulan. Itu adalah cara tubuh kita untuk mengenali dirinya sendiri begitu Kak. Terus yang ketiga itu adalah mitos kalau misalkan kita itu bisa memakai pembalut itu seharian. Tapi faktanya itu kita tuh harus mengganti pembalut 3-4 jam sehari. Tergantung bagaimana derasnya aliran darahnya itu. Kalau misalkan kita diamkan pembalut terlalu lama, bisa jadi banyak banget bakteri yang akan tumbuh dan menyebabkan infeksi. Lalu yang keempat itu, kalau misalkan gak ada gejala apapun, berarti kita gak akan kena IMS atau infeksi menular seksual. Jadi sebenarnya IMS ini tuh kadang gak menunjukkan gejala, terutama pada tahap awal. Jadi kita tuh harus sering untuk memeriksakan diri kita untuk mengetahui apakah kita tuh benar-benar aman atau enggak gitu. Lalu yang kelima yaitu mencuci vagina pakai sabun antiseptik atau douching bikin itu bisa lebih bersih. Jadi sebenarnya vagina dalam perempuan itu punya mekanisme pembersihan alami yang oke banget Kak. Jadi cairan yang keluar dari vagina itu sering adalah cara dia itu untuk membersihkan dirinya sendiri. Tapi kalau misalkan kita membersihkan itu dengan antiseptik atau apapun bahan kimia
0: gitu ya.
1: Iya. Itu bisa bikin malah lebih parah, malah jadi infeksi gitu.
0: Ada lagi gak kira-kira?
2: Oke, mungkin ada tambahan dari Mita ya Kak. Yang sering Mita dengar mungkin terkait remaja itu gak perlu periksa kesehatan reproduksi. Nah itu mitos ya teman-teman. Jadi faktanya itu justru remaja lah yang harus dianjurkan melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi seperti itu, karena lebih baik ya, karena kita masih awal kan nih, jadi lebih awal terdeteksi, jadi lebih mudah diatasi nantinya gitu. Selain itu juga ada nih, jerawat di dagu itu tanda gangguan reproduksi. Nah enggak banget ya teman-teman, jadi sebenarnya faktanya jerawat itu cuman tanda fluktuasi hormon gitu. Dan juga gak otomatis berarti ada gangguan reproduksi. Ataupun jerawat itu juga bisa karena muncul karena bisa karena stres, ataupun karena kurang tidur, ataupun karena genetik juga bisa. Selain itu juga kalau kita sering pakai pembalut nanti susah hamil. Wah itu mitos.
0: Ada ya,
2: ya.
0: Gitu ya.
2: Ya ada. Okay. Ada yang ngira kayak gitu, tapi padahal faktanya pakai pembalut tuh gak ada hubungannya ya sama sekali dengan kesuburan kita. Justru memperlancar ataupun mungkin memperbaiki kesuburan kita ya, justru kalau misalnya kita memakai pembalut gitu. Selain itu, perempuan gak bisa hamil kalau berhubungan saat haid. Nah ini mitos yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena meskipun peluangnya lebih kecil, perempuan itu tetap bisa hamil kalau kita ngelakuin hubungan seksual tanpa pengaman yang ataupun tanpa perlindungan saat haid gitu. Karena sperma kan bisa bertahan hidup di dalam tubuh selama beberapa hari, dan juga sel telur bisa dilepaskan lebih awal. Jadi jangan sampai mengandalkan siklus haid untuk berhubungan seksual secara aman gitu ya istilahnya. Iya.
0: Nah, terus ada lagi?
2: Selain itu juga mungkin Kak Intan boleh jelasin kenapa mitos-mitos ini berbahaya gitu.
1: Jadi kalau menurut aku sendiri, kalau mitos ini berbahaya ketika kalau misalkan kita tuh nggak tahu bahwa itu mitos, kita tuh bisa salah mengambil keputusan. Contohnya saat kita tuh memeriksakan diri ke dokter, mungkin kita berpikir kalau misalkan kita memeriksakan diri ke dokter itu saat kita sakit aja, tapi kita tuh harus memeriksakan diri kita itu ke dokter secara berkala. Siapa tahu amit-amit nih ya Kak, misalkan ada IMS atau apapun penyakit yang bisa berbahaya. Terus yang kedua itu adalah merasa malu atau bersalah atas hal-hal yang sebenarnya normal. Dan yang terakhir adalah terjebak pada perilaku yang berisiko karena merasa aman padahal enggak gitu.
0: Itu beberapa alasan ya kenapa masih ada mitos-mitos. Dan ini memang sangat-sangat berbahaya juga, apalagi kalau ngomongin tentang remaja ya. Kalau remaja kan mungkin tidak diarahkan yang baik ya, mereka akan kebingungan selamanya gitu kan.
2: Betul, kita masih perlu banyak arahan.
0: Betul. Nah makanya ada teman-teman dari Kisara juga yang bakal kasih tahu kalian juga teman Pro 2, misalkan gimana sih teman-teman cara untuk melawan mitos-mitos di atas, ada tips and triknya nggak kalau dari kalian?
2: Oke, mungkin kalau dari kita ada nih beberapa. Yang pertama nih, yaitu selalu cek informasi dan sumber-sumber terpercaya terkait dengan kesehatan reproduksi teman-teman. Mungkin kayak dari website Kementerian Kesehatan ataupun dari dokter, dari puskesmas itu juga bisa. Selain itu juga teman-teman jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar di internet, karena itu belum tentu benar atau enggak, terkecuali kalau misalnya sumber-sumber itu dari tenaga kesehatan yang pasti gitu. Okay. Selain itu juga kalau teman-teman ragu nih, masih benar-benar ragu, boleh banget kalau langsung konsultasi kepada tenaga kesehatan. Dan juga jangan lupa kita bisa mencegahnya dengan edukasi diri sendiri ataupun orang lain dengan fakta-fakta yang benar, seperti itu.
0: Okay. Itu udah beberapa dikasih tipsnya ya teman produser sama Mita ya, dan langsung bisa kalian juga implementasikan di kehidupan sehari-hari juga, karena memang again kesehatan reproduksi itu ya ada banyak banget ya ruang lingkupnya ya, jadi bukan cuma sekedar berhubungan badan itu tadi teman Pro 2 ya. Nah aku juga sempat baca-baca dikit gitu ya Mita sama Intan, tentang kalau ini masuknya mungkin ke salah satu cara gitu ya untuk kita bisa menjaga kesehatan reproduksi kita, yaitu menerapkan yang namanya self boundaries atau batasan gitu. Pernah gak kalian dengar tentang ini? Dan misalkan kalau dari pandangan kalian sendiri teknik ini kebiasaan ini, habit ini, apakah baikkah untuk remaja kira-kira? Ada nggak?
1: Kalau menurut aku sih batasan itu sangatlah baik ya untuk kita kak, karena banyak banget remaja sekarang yang nggak tahu bahwa mereka itu punya hak dan kendali atas tubuhnya sendiri. Jadi dengan kita memberikan batasan atau benteng terhadap tubuh kita ini, kita bisa intinya hidup dengan aman dan nyaman gitu kak. Jadi contohnya itu seperti batasan fisik. Mungkin kalau misalnya kita gak suka dipeluk, dan kita ketika ada orang yang pengen peluk, kita bisa bilang ya atau tidak, sesuai dengan keinginan kita tuh gimana. Terus kalau misalkan batasan emosional, misalkan itu ketika ada orang yang pengen mengungkit masa lalu kita atau bagaimana kegiatan yang paling menyedihkan, itu kita bisa bilang ya atau tidak, sesuai juga dengan gimana kita gitu. Terus ada juga batasan digital, jadi kita bisa bilang kalau misalkan kita gak mau chatnya itu disebar, fotonya disebar, atau di tag tanpa izin, itu kita bisa bilang kak gitu.
0: Oke, jadi boundaries itu ada banyak contohnya juga ya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 masih ada yang kebingungan juga nih, perbedaan antara boundaries ada juga yang namanya consent. Ada gak perbedaannya kalau dari pandangan kalian?
2: Oke, mungkin kalau dari boundaries itu kan pembatasan ya teman-teman, tapi kalau consent itu ialah lebih ke persetujuan, yaitu izin yang kalian kasih secara sadar kepada lawan bicara kalian, entah itu enggak ataupun iya, yang melibatkan tubuh, perasaan, atau bahkan privasi kalian. Jadi consent itu bukan cuma soal hubungan seksual ya, tapi juga berlaku untuk semua interaksi sosial teman-teman. Jadi ada juga yang perlu kalian pahami terkait consent, yaitu pertama dia tuh harus jelas. Jadi kalau misalnya kita memberikan pandangan maksud saya kayak jawaban entah ya yaitu ya, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi enggak bisa menjawab ragu-ragu,
0: abu-abu enggak bisa.
2: Iya betul, enggak bisa teman-teman. Selain itu juga concern ini bisa diubah kapan aja. Jadi kalau misalnya nih awalnya kita jawab ya tapi akhir-akhirnya itu enggak masalah, karena kan itu hak kita, seperti itu. Betul. Selain itu juga kita bisa maksudnya kita enggak bisa kalau misalnya ngasih concern ke orang yang enggak dalam tekanan gitu teman-teman. Jadi kalau orang-orang dipaksa, diancam, dibujuk dengan iming-iming, itu bukan concern namanya. Jadi concern itu harus benar dari dalam kita gitu, yang pengen kita kasih masukannya gitu. Selain itu juga concern ini berlaku untuk semua orang teman-teman, enggak peduli status di mana, enggak peduli orang itu gimana, entah itu pacar ataupun teman, itu enggak bakal jadi batasan untuk kalian mengeluarkan concern kalian.
0: Bahkan gitu. Mungkin keluarga ya.
2: Iya, betul. Selain itu juga, konsen itu harus diberikan secara antusias ya teman-teman. Jadi bukannya ya yang ragu-ragu kayak tadi aku bilang, tapi ya yang jelas gitu, dengan percaya diri gitu teman-teman. Itu
0: menghindari keambiguan juga orang yang dikasih konsen gitu ini beneran oke apa enggak gitu ya. Jadi memang teman Pro 2 mungkin juga harus lebih berani ya, bukan jadi people pleaser juga mungkin bisa dibilang gitu ya. Jadi memang harus berpendirian teguh juga teman Pro 2 pastinya. Nah, kenapa boundaries dan konsen ini itu sangat-sangat penting kalau dari kacamata kalian untuk remaja saat ini? Boleh, siapa nih?
2: Oke, mungkin kenapa boundaries dan concern ini penting ya teman-teman buat remaja. Karena kan remaja ini kelompok yang rentan banget nih terhadap pelanggaran batas, karena mungkin mereka masih bingung, mereka masih baru mulai untuk mencoba pendewasaan seperti itu. Yeah. Jadi, kalau menurut data nih ada banyak kasus kekerasan seksual dan juga pelecehan terjadi pada usia remaja. Pelaku-pelakunya itu ialah orang-orang yang dikenal, kayak teman, pacar, atau bahkan keluarga mereka sendiri. Tapi tanpa pemahaman tentang boundaries dan concern, remaja itu bakal terjebak nih teman-teman dalam situasi yang membahayakan. Selain itu teman-teman, remaja juga sering mengalami tekanan dari teman sebayanya ataupun pacar mereka sendiri untuk melakukan hal-hal yang gak mereka mau gitu. Contohnya kayak, kalau kamu sayang sama aku, coba dong kamu kirim pap, ataupun kamu harus gini, kamu harus gitu, yang melanggar ataupun yang membuat kita ini gak nyaman gitu. Nah, itu ialah kalimat-kalimat yang manipulatif gitu loh teman-teman, yang sering dipakai untuk memaksa concern. Nah, dengan kita pemahaman terkait concern dan juga boundaries yang lebih kuat, jadi kita bisa mengenali manipulasinya gitu, kayak istilahnya kayak apa sih awal-awal itu gimana,
0: ciri-cirinya kayak seperti apa.
2: Betul-betul itu dah.
0: Oke, gitu. Nah ada cara-cara nggak dari kalian gimana supaya teman Pro 2 ini bisa menetapkan yang namanya boundaries-nya mereka, mempertahankan boundaries atau batasannya mereka, seperti itu?
1: Kalau aku sih ada ya kak, jadi yang pertama itu kita mengenali diri kita sendiri. Jadi mulai dari apa yang kita suka, apa yang kita bikin nyaman, dan apa yang boleh dan nggak boleh. Jadi kita itu perlu tahu itu dulu dari dalam diri kita untuk kita bisa mengkomunikasikannya kepada orang lain. Lalu yang kedua itu pastinya kita harus komunikasi dengan jelas. Kalau misalkan ada yang melanggar batas kita, kita bisa bilang, aku lo gak suka kamu giniin, aku gak nyaman kalau kamu giniin aku.
0: Tegas tapi sopan juga tetap ya gitu. Okay.
1: Terus yang ketiga yaitu jangan merasa bersalah, karena kita yang punya batasan sendiri. Dan kalau misalkan ada yang melanggar batasan kita itu, kita gak usah merasa bersalah karena mereka melanggar, tapi seharusnya mereka yang merasa bersalah karena melanggar batasan kita. Lalu yang keempat yaitu konsisten. Jadi kalau misalkan kita udah menetapkan batasan itu, kita konsisten tetapinnya, biar kita tuh bisa nyaman juga ke depannya, gak boleh pelimpahan gitu. Terus yang kelima yaitu kita perlu banget untuk cari dukungan. Jadi kalau misalkan kita merasa sulit untuk mempertahankan batasan itu, kita bisa ceritain ke orang yang terpercaya, karena kita tuh kadang butuh tempat untuk kita menuangkan isi hati kita gitu.
0: Oke, nah misalkan kalau konsen kita itu dilanggar sama seseorang gitu, teman atau pasangan atau bahkan keluarga, ada gak cara mungkin yang bisa kalian berikan ke teman Pro 2 gitu untuk menanggapi tersebut?
2: Oke, mungkin kalau misalnya kalian mengalami nih pelanggaran concern, baik itu pelecehan, kekerasan, ataupun tekanan, ingat dah teman-teman, kalau misalnya itu bukan salah kalian ya, tapi apapun yang terjadi, kalian gak pernah kan minta untuk buat dilanggar. Kalian tuh masih ada hak loh untuk merasa marah, sedih, takut, atau apapun yang kalian rasakan saat hal tersebut dilanggar gitu. Selain itu juga kalian bisa mencari bantuan dan dukungan, bisa dari teman-teman dekat kalian ataupun orang-orang yang kalian percaya ya teman-teman. Nah, selain itu juga karena ini juga ada undang-undangnya, jadi kalian tentu saja boleh melaporkan kejadian-kejadian itu ke pihak-pihak berwenang agar bisa ditindaklanjuti seperti itu. Selain itu juga dengan mendapatkan pendampingan ataupun pemulihan, teman-teman jadi bisa recovery lagi dan juga bisa kembali pulih lagi gitu. Jadi jangan pendam sendiri sih intinya, betul, ya kak, dan juga ceritakan intinya kepada teman-teman ataupun orang-orang yang kalian percaya, biar kalian ngerasa lebih aman dan nggak ngerasa sendiri sih kak.
0: And even if teman Pro 2 mungkin nggak percaya sama keluarga atau apa ya, masih takut gitu cerita sama keluarga, sama teman-temannya, mungkin ada hotline kesehatan mental yang sudah tersedia juga banyak ya, salah satunya mungkin ke teman-teman Kisara.
2: Iya,
0: bisa
2: betul.
0: Ya
2: bisa cari idaman ya,
0: buat cerita-cerita konseling gitu ya. Alright, teman Pro 2 itu tadi sedikit cara-cara untuk kalian

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sesuai janji tadi di segmen kedua teman Pro 2, kita bakal lanjut ngobrolin tentang gimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi untuk remaja di daily life, daily basis juga teman Pro 2, dan apa aja sih yang perlu diperhatiin remaja gitu ya. Mungkin boleh dikasih tahu nih Mita atau Intan dulu nih, siapa?
1: Kalau misalkan dari Intan sendiri ya Kak, untuk menjaga kebersihan itu yang pertama kita harus cuci tangan dulu sebelum kita tuh menyentuh area intim, karena tangan kita itu sering banget kan bermobilisasi, jadi kita perlu cuci tangan dulu karena bisa aja banyak bakteri yang hinggap di tangan kita. Lalu yang kedua itu bersihkan area intim kita tuh dengan cara yang benar. Cara membersihkannya itu adalah dari bagian belakang ke depan.
0: Untuk perempuan ini?
1: Iya Kak.
0: Oke, gimana
1: dan
0: tuh?
1: Dan kalau misalkan untuk laki-laki itu bersihkan area penisnya terlebih dahulu dan skrotum dengan air bersih begitu. Lalu yang ketiga itu adalah kita keringkan dengan benar. Jadi kita bisa mengeringkannya itu dengan handuk yang bersih dan tisu. Lalu yang keempat yaitu ganti pakaian pakaian dalam tuh setiap hari dan jangan diamin berhari-hari karena itu jorok banget jujur. Karena
0: pasti ya.
1: Iya. Karena pakaian yang kotor itu bisa menjadi sarang yang bakteri ya begitu Kak. Dan untuk perempuan nih untuk menjaga kebersihan saat menstruasi jangan lupa untuk cuci pembalut, ganti pembalut setiap 3 sampai 4 jam sekali. Lalu yang kedua cuci tangan sebelum mengganti cuci tangan sebelum dan setelah mengganti pembalut dan buang pembalut dengan cara yang benar, bungkus dengan kertas bisa ataupun plastik sebelum dibuang ke tempat sampah begitu. Terus juga kita juga perlu menjaga pola kehidupan kita yang harus sehat itu Kak, karena itu berhubungan banget sama kesehatan reproduksi. Gimana sih caranya? Itu yang pertama tentunya kita harus makan yang bergizi. Itu kita harus penuhi protein, zat besi, kalsium, asam folat, antioksidan dan lain-lain. Yang kedua yaitu olahraga yang teratur. Ini perlu banget. Ini tuh cukup 30 menit aja sehari, bisa dengan jalan kaki, bersepeda, berenang ataupun apapun yang kalian suka. Lalu yang ketiga itu tidur yang cukup, yaitu sekitar 7 sampai 9 jam setiap malam. Dan yang keempat yaitu hindari rokok, alkohol dan narkoba. Dan yang kelima kelola stres dengan baik gitu.
0: Jadi ada banyak banget ya. Jadi bukan cuma tentang kita menjaga, literally ngejaga kebersihan organ intim aja, tapi besides that kita juga harus menjaga tubuh kita as a whole function ya, dari mental, dari tubuh sampai ke stres gitu ya, tidur yang cukup. Jadi ada banyak banget teman Pro 2 cara-cara yang bisa kamu lakukan pastinya. Dan mungkin apa aja sih yang perlu diwaspadai teman-teman Pro 2 dalam yang namanya menjaga kebersihan organ intim gitu.
2: Mungkin aku bisa kasih beberapa hal-hal nih yang perlu kalian waspadai. Yaitu yang pertama, kalau kalian ngalamin gejala-gejala ini, tolong segera konsultasi kepada tenaga kesehatan. Pertama nih, ketika kalian perempuan ya, mengalami keputihan yang berubah warna, berbau ataupun disertai dengan gatal. Wah, ini hati-hati banget. Teman-teman cewek-cewek nih langsung harus ke tenaga kesehatan ya untuk konsultasi. Selain itu juga peredaran di luar siklus haid teman-teman. Jadi ini juga agak
0: ada
2: walaupun
0: pendarahan
2: iya
0: gitu ya.
2: Betul-betul. Ini itu mungkin teman-teman agak sepelein ya mungkin bagi wanita, tapi teman-teman ini kalau misalnya terjadi terus-menerus secara berkala teman-teman sebaiknya coba konsultasi juga nih ke tenaga kesehatan. Selain itu kalau misalnya kalian ngerasain nyeri hebat saat haid sampai mengganggu aktivitas, mungkin nih para wanita teman-teman di luar sana banyak ngalamin nih bagi cewek-cewek. Mungkin ngerasa kayak udah sering juga. Nah, ini teman-teman wajib hati-hati, takutnya nanti hal ini tuh bukan hal yang biasa tapi malah jadi hal yang besar ataupun hal yang merugikan gitu. Jadi lebih baik kita cegah aja dari sekarang gitu. Selain itu, kalau teman-teman ada benjolan atau luka di area intim ini juga hati-hati. Selain itu, nyeri saat buang air kecil atau buang air besar teman-teman. Ini juga hati-hati. Selain itu, rasa terbakal atau gatal di area intim kalian. Intinya hal-hal yang tadi aku jelasin, kalau terjadi di kalian saat ini sebaiknya segera konsultasi ke tenaga kesehatan terdekat kalian ya.
0: Pokoknya kalau udah ngerasain gak normal dikit gitu ya dari batas wajarnya biasanya, udah langsung jangan ragu-ragu ya, dibiarin ya intinya ya. Langsung dikonsultasikan teman Pro 2. Nah sekarang gimana caranya, itu kan kalau dari kita nih, dari kita sendiri untuk menjaga kesehatan reproduksi. Nah kita mungkin ada hal-hal yang perlu diwaspadai juga sama teman Pro 2 sama kita nih untuk tetap bisa menjaga diri kita juga dari hal-hal yang dari luar, misalnya melindungi diri dari kekerasan atau eksploitasi seksual gitu kan masih ada banyak banget gitu di era sekarang. Nah gimana nih kalian bisa kasih tips ke teman produ yang lagi ngedengerin?
1: Oke, jadi kita pertama harus tahu apa itu kekerasan seksual dan eksploitasi. Kalau misalkan kekerasan itu adalah dimana hubungan itu tuh dilakukan oleh sepihak dan tanpa persetujuan dari pihak yang lagi satunya. Okay. Sedangkan eksploitasi itu adalah menggunakan seseorang untuk keuntungan seksual itu. Jadi contohnya itu kayak misalkan dari komentar-komentar yang jahat yang kita nggak inginkan, atau mungkin ejekan dan lain-lain. Yeah. Dan gimana sih cara kita untuk melindungi diri itu? Yang pertama, kita tuh harus percaya diri pada insting kita sendiri. Kalau misalkan tubuh kita udah memberikan sinyal tapi belum ditangkap otak, itu pokoknya jangan diabaikan, langsung cari gimana jalan keluarnya. Lalu yang kedua, itu tetapkan pertahanan atau boundaries. Jadi yang seperti yang udah kita bahas sebelumnya, kita tuh harus menetapkan boundaries atau benteng biar kita tuh bisa aman dan nyaman ke depannya. Lalu yang ketiga, yaitu hindari situasi yang berisiko. Misalkan kita bisa di ada tempat yang sepi atau ada orang yang gak kita kenal di sana, seperti itu Kak.
0: Oke, itu beberapa cara ya untuk melindungi diri kita. Nah, kalau misalkan teman pro 2 ada yang melihat gitu atau ya mengalami gitu ya sendiri kekerasan seksual, apa hal-hal yang bisa teman pro 2 lakukan?
2: Oke, mungkin ini dari dua sudut pandang ya. Kalau misalnya kalian yang mengalami nih, yang pertama pastinya kalian cari tempat yang aman. Pokoknya lari sejauh-jauhnya teman-teman kalau kalian yang menjadi korbannya. Selain itu juga, selain itu kalian bisa ceritakan kepada orang yang kalian percaya, jangan dipendam sendiri teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian ada bukti nih ataupun bisa nangkap bukti, kalian jangan lupa simpan bukti itu, karena bukti-bukti itu bisa kalian jadikan bahan untuk melapor teman-teman. Nah, selain itu kalian boleh juga nih lapor ke pihak berwenang teman-teman agar bisa ditindaklanjuti. Dapatkan juga bantuan profesional biar bisa memulihkan kesehatan mental kalian ya teman-teman. Dan juga ingat teman-teman bahwa ini bukan salah kalian. Jadi apapun yang terjadi, kalian gak pernah minta. Jadi rasa malu dan rasa bersalah di pelaku, bukan di korban teman-teman.
0: Mungkin masih ada rasa guilt bersalah itu ya.
2: Betul teman-teman. Nah, selain itu kalau misalnya teman kalian yang rasa ini, kalian harus dengerin nih, kalian menjadi pendengar yang baik. Terus juga kalian tawarkan dukungan. Karena kita gak bisa bantu secara hukum, kita bisa bantu dengan cara memulihkan mentalnya pelan-pelan. Dan juga kita bisa bantu dengan mencari bantuan yang lebih profesional nih, yaitu entah ke konselor ataupun ke puskesmas. Jaga juga teman-teman kerahasiaan teman-teman yang melaporkan ini, jangan sampai bocor ya. Dan juga jaga diri kalian juga, jangan lupa.
0: Oke, baiklah. Nah, kita udah banyak banget ngobrolin tentang kesehatan reproduksi, cara menjaga kesehatan reproduksi gitu, kebersihan dan menjaga diri ya, lebih utamanya gitu. Nah, tapi kenapa hal-hal ini itu sangat-sangat rentan ke kehidupan remaja gitu?
1: Karena kalau misalkan dari kita yang kita lihat ya Kak, yang pertama mereka itu kurangnya informasi tentang hak kesehatan dan tentang batasan-batasan itu. Jadi mereka itu kurang banget mengetahui informasi-informasi tentang itu. Maka dari itu kita perlu banget nih untuk mengedukasi mereka. Yang kedua itu adalah tekanan dari teman sebaya atau dari pacarnya. Jadi mungkin mereka bisa rentan melakukan terkena hal itu karena mereka tuh takut kalau misalkan nanti mereka tuh bakalan dijauhin sama teman-temannya. Yang ketiga yaitu rasa takut atau malu buat melapor karena mungkin mereka tuh merasa bahwa tempat mereka melapor tuh takutnya nggak aman atau misalkan informasi yang mereka beritahu itu nanti tuh bocor. Lalu yang keempat yaitu ketergantungan pada orang dewasa. Dan terakhir bisa aja itu kurangnya akses layanan ke tempat layanan perlindungan seperti itu.
0: Oke, baiklah. Dan pastinya melindungi diri itu sangat penting ya, tapi yang paling penting juga kayaknya kita harus ngebangun environment atau lingkungan juga yang aman teman produa ya. Alright, gak kerasa ini udah mau jam 5 juga, kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar tentang ya kita harus mengenali juga, memahami juga teman produa dan melindungi diri kita dari yang namanya ancaman-ancaman kesehatan reproduksi ya, dan ancaman-ancaman lainnya gitu, apalagi di kalangan remaja. Anyway, thank you so much sekali lagi ya untuk Intan dan juga Mita yang udah berkenan hadir sore hari ini. Kalau masih mau ngobrol kayaknya kita harus butuh hari lain ya, kerasa ya gak cukup sejam gitu ya. Thank you juga buat teman produa yang udah joinan di afternoon tea sore hari ini. ini kita sudahi dulu perjumpaan kita teman Pro 2. Jadi intinya kalau misalkan kalian mengalami hal-hal yang tidak mengenakan gitu ya, ada kekerasan seksual atau apa gitu, jangan diam teman Pro 2 ya, segera laporkan, dan kita juga harus bisa membangun lingkungan yang aman gitu. Mari kita sama-sama mengedukasi, apalagi untuk remaja saat ini itu sangat-sangat penting banget teman Pro 2. Thank you Intan dan Mita. Habis ini mau kemana nih kira-kira kalian?
1: Kalau aku sih mau pulang.
0: Langsung ya. Langsung pulang ya. Capek ya, ngantuk ya.
2: Kita mau nikmatin weekend.
0: Oke, baiklah, baiklah. Enjoy your weekend. Hati-hati di jalan. Kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana juga, karena aku masih nemenin kalian sampai jam 8 malam nanti. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Kekeringan. Artinya air yang tersedia jauh di bawah air yang dibutuhin, yang bikin banjir. Karena pohon-pohonan mati, juga tanahnya erosi. Makhluk hidup juga rentan sama penyakit jadinya, dan bikin orang malah urbanisasi. Nah, salah satu mitigasi bencana kekeringan skala rumah tangga adalah panen air hujan. Dan ternyata nih, udah dipraktekin berabad-abad di berbagai negara yang sering ngalamin kekurangan air. Caranya, hujan dari atap rumah dialirin ke wadah atau bangunan panen air hujan dengan berbagai media bahan untuk nyaring air hujannya. Hasilnya, ditampung, terus dipakai waktu dibutuhin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Radio Tangga Bencana. Bencana kebakaran di kawasan perumahan bisa terjadi kapan saja. Peristiwa tersebut dapat diminimalisir dengan secara rutin memeriksa alat-alat yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Namun saat bencana kebakaran terjadi, selamatkan diri kamu dengan tetap tenang, kemudian matikan peralatan listrik dan amankan dokumen penting sebelum bergerak ke tempat aman. Setelah itu, merangkak untuk menghindari asap yang menuju ke atas, serta lindungi hidung kamu dengan tisu atau baju agar tidak menghirup banyak asap. Setelah berada di tempat aman, segeralah meminta tolong orang di sekitar untuk mendapatkan bantuan pemadaman api. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku, Azriel Timothy, teman Pro 2 ya. Sejumlah film Indonesia mengadaptasi novel populer untuk menghadirkan cerita sastra melalui medium visual bagi penonton. Ada banyak banget ya hari-hari teman Pro 2 kalau kita mau name satu-satu gitu. Dan ceritanya juga beraneka ragam tema kayak persahabatan, keluarga, pendidikan, perjuangan, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, salah satu film adaptasi terbaru ini ada namanya atau judulnya tuh Laut Bercerita, yang akan tayang di bioskop Indonesia bentar lagi teman Pro 2, bulan depan sih sebenarnya, 29 Oktober 2026, di mana film ini mengangkat kisah perjuangan mahasiswa untuk menghadapi situasi politik di tahun 1998. Menarik kan? Anyway, for information gitu ya, Laut Bercerita ini merupakan salah satu novel bestseller populer yang banyak banget dibaca, terutama untuk teman Pro 2 yang masih umurnya muda gitu. Jadi pembaca muda itu banyak banget katanya ngebaca film novel Laut Bercerita ini teman Pro 2. Jadi Laut Bercerita ini mengikuti kisah yang namanya Biru Laut dan kelompoknya yang memperjuangkan perubahan melalui aktivitas pergerakan mahasiswa. Nah, filmnya ini disutradarai Yosep Anginoen dengan Reza Rahardian sebagai pemeran Biru Laut. Film ini juga turut dibintangi Dian Sastro, Eva Celia, Yunita Siregar, Kristen Hakim, dan Aswendy Beningsuara, di mana adaptasi novel karya Leila S. Chudori ini terlebih dahulu dituangkan dalam film pendek di tahun 2017 Desember kalau nggak salah. Jadi ada sebenarnya sebelumnya teman Pro 2. Dan film ini lumayan akan bertabur bintang, bukan lumayan lagi sih ya, emang bertabur bintang banget teman Pro 2 ya. Reza Rahardian, Dian Sastro, Kristen Hakim ini udah nama-nama yang paling laris gitu ya di yang namanya industri perfilman. Dan kita bakal menantikan pastinya gimana film Laut Bercerita yang versi panjang ini menghiasi bioskop nanti teman-teman berdua.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. As what you know, teman Pro 2 akan ada film The Intern tapi versi Korea ya, teman Pro 2. Ini buat kamu yang belum tahu, jadi versi Korea ini akan hadir di bioskop Indonesia mulai 30 Oktober 2026 dan film remake ini akan memasangkan aktor senior Choi Min-sik dan Han So-hee sebagai dua pemeran utama. Jadi cerita filmnya berpusat pada Ki-ho, pria berusia 37 tahun yang kembali memasuki dunia kerja melalui posisi sebagai intern atau magang gitu. Jadi ia kemudian bergabung dengan Woo22, perusahaan rintisan bidang fashion yang berkembang cepat sejak berdiri 3 tahun sebelumnya. Nah, perusahaan ini dipimpin oleh Sun Woo, si CEO gitu ya, yang berhasil ngebawa Woo22 berkembang jadi salah satu pendatang baru di industri fashion. Dan kesibukannya membangun perusahaan ini ngebuat Sun Woo ini mencurahkan sebagian besar waktunya untuk pekerjaan. Dan akhirnya muncullah Ki-ho ini menghadirkan dinamika baru di lingkungan kerja yang dinominasi Gen Z atau generasi yang lebih muda gitu. Jadi meskipun memiliki pengalaman kerja selama puluhan tahun, tapi dia tetap harus beradaptasi dengan teknologi dan kebiasaan-kebiasaan baru di lingkungan kantor Woo22. Dan perbedaan generasi ini juga terlihat ya melalui caranya Ki-ho berkomunikasi dengan rekan-rekan kerjanya, dan ia bahkan berupaya mempelajari berbagai slang atau istilah-istilah bahasa populer, bahasa gaul gitu yang biasa digunakan anak-anak muda supaya bisa dapat dan blend in gitu ya dengan ritme kehidupan kantor di Woo22. And it will be very interesting, teman Pro 2, kalau kamu nonton yang versi Hollywoodnya juga, filmnya juga seru banget gitu, yang diperankan oleh Anne Hathaway gitu ya. Jadi kita bakal menunggu juga gimana versi Korea ini bisa ngebawa hype yang sama di versi aslinya atau versi Hollywood The Intern, teman Pro 2.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, Ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya. Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

Kamu masih dengerin 95.3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Dan kali ini informasi ada dari Taylor Daniel Lautner dan istrinya, di mana Taylor Dom ini mengumumkan kelahiran anak pertama mereka lewat unggahan akun Instagram. Oh, so cute. Jadi mereka memberi nama bayi mereka ini Lennon Taylor Lautner yang memiliki jenis kelamin perempuan. Jadi di dalam unggahannya itu berisi foto sang bayi yang sedang tertidur lelap dengan papan nama Lennon Taylor di sampingnya, dan captionnya itu tulisannya, "One week loving our sweet little Lenny, Lennon Taylor Lautner." Oh, kata T dalam unggahannya. Dan Lennon Taylor Lautner ini lahir pada Jumat 16 September 2026, seminggu lalu gitu ya teman Pro 2. Tapi pasangan Lautner ini baru mengumumkan kelahiran atau kehadiran bayi mereka hari kemarin gitu. Nah, kelahiran Lennon juga menyusul rangkaian pengumuman juga nih, setelah pengumuman tentang bayi mereka gitu ya, setelah mereka mengumumkan pertama kali kehamilan di bulan Maret 2026, dan disusul pengumuman jenis kelamin bayinya di bulan Juni 2026. Dan pasangan ini dikenal oleh publik karena memiliki nama depan yang sama persis, yakni Taylor. Dan T sebelumnya bernama Taylor Dom sebelum menikah dengan Taylor Lautner. Jadi Taylor Lautner ini dikenal lewat perannya sebagai Jacob Black dalam film Twilight. Dan kabar kelahiran putrinya ini juga dapat banjir respon dari fans, dengan unggahan ini di like atau disukai lebih dari 1,4 juta teman Bro 2. Wow. Anyway, congratulations sebelumnya kembali untuk pasangan Taylor ya, Taylor Lautner, untuk anak pertamanya.

dan kita pasti akan menunggu gimana sih gemesnya Taylor Taylor Lautner bakal tumbuh gitu teman-teman berdua.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
2: Broadway FM Denpasar.

Jangan kemana-mana, jangan keliling kemana-mana dulu teman Pro 2 ya, karena sebentar lagi di jam 6 pas akan ada siaran Puja Trisandia yang akan disiarkan gitu ya teman Pro 2. Udah ya, Kak Yogi baru pulang nih teman Pro 2, bye-bye. Jadi akan dilanjutkan juga untuk waktu 18.18 akan ada azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kita berarti aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

dapat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Masa depan kita ditentukan dari tindakan kita hari ini. Sekecil apapun tindakan kita hari ini akan berdampak besar di masa depan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Balik lagi di 95,3 FM Teman Pro 2. Nah, kali ini siapa nih yang punya impian kuliah sama beasiswa? Well, Teman Pro 2, ketika kita lihat persyaratannya langsung mikir ya, waduh kayaknya aku gak cukup pinter deh ya. Eits, jangan langsung mundur Teman Pro 2. Dapat beasiswa itu bukan cuma soal nilai akademik yang tinggi ya, tapi juga tentang gimana kamu bisa nunjukin potensi, pengalaman, dan alasan kenapa kamu layak mendapat kesempatan tersebut. Nah, ini dari pengalamanku ya Teman Pro 2 untuk daftar beasiswa unggulan. And thanks God, aku udah bisa dapat beasiswa unggulan dari tahun pertama kuliah di 2024 lalu. Nah, yang pertama nih yang bisa aku kasih, kamu harus kenal beasiswanya sebelum mendaftar. Jadi jangan asal daftar karena namanya terkenal. Baca baik-baik persyaratannya, bidang studi yang dicari, tujuan programnya tuh apa sih, sampai kayak kriteria penerimanya. Dari situ, akhirnya kamu bisa nih menyesuaikan pengalaman dan rencana masa depanmu dengan apa yang memang dicari oleh penyelenggara. Kedua, kamu juga bisa mulai bangun portofolio dari sekarang ya. Pengalaman organisasi, volunteer, lomba, proyek, kegiatan sosial, sampai kayak pengalaman kerja itu bisa jadi nilai tambahan. Nah, kalau di pengalamanku kayak kita buat karya seni itu juga bisa dimasukkan gitu Teman Pro 2 ya. Jadi gak harus semuanya spektakuler. Yang penting kamu bisa menjelaskan apa yang kamu lakukan selama ini, dampaknya apa nih juga, dan apa yang kamu pelajari dari pengalaman tersebut. Nah, yang ketiga, seriusin juga motivation letter, essay atau interview yang ada. Jadi jangan cuma tulis saya pengen dapat beasiswa karena ingin meringankan beban orang tua. Nah, alasan itu valid, bener ya, tapi coba ceritakan juga tujuan kamu, apa masalah yang kamu pengen selesaikan, apa dan kontribusi apa yang kamu bisa berikan setelah menyelesaikan pendidikan ini. And last but not least Teman Pro 2, jangan takut gagal. Ini paling penting nih, kalau kamu belum lolos tahun ini bukan berarti kamu gak layak. Bisa jadi pengalaman dari satu pendaftaran justru ngebuat aplikasi berikutnya jadi jauh lebih kuat. Jadi mulai cari informasi, catat deadline, persiapkan dokumen, dan bangun pengalaman juga dari sekarang. Karena sejatinya beasiswa itu bukan cuma tentang siapa yang paling pintar, tapi juga siapa yang punya tujuan jelas, persiapan matang, dan juga bisa nih nunjukin bahwa kesempatan itu akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi Teman Pro 2, kalau punya mimpi kuliah lewat beasiswa, jangan cuma bilang semoga dapat. Kamu harus siapin dari sekarang. And good luck!

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: jalan-jalan.
1: Jalan-jalan kemana nih?
2: Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan Instagramable.
1: Hanya di Pro 2 Jalan-Jalan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di tengah yang namanya kegonjang ganjingan duniawi, teman Bro 2, kayaknya kita tetap butuh kewarasan ya. Waras jasmani, rohani, dan juga mental gitu. Nah, sekarang ini buat kamu teman Bro 2 yang ngerasa butuh banget olahraga, ya olahraga-olahraga ringan gitu ya. Karena siapa bilang gitu olahraga harus selalu ke gym, angkat beban berat, atau kayak lari sampai ngos-ngosan. Meskipun kamu punya jadwal padat, olahraga ringan itu justru bisa jadi kayak pilihan yang lebih realistis untuk dilakukan secara rutin, dan juga bisa ngebuat kita ya itu tadi sehat jasmani rohani gitu ya. Nah, pertama teman Bro 2, mulai dari yang sederhana aja. Bisa kamu mulai dengan jalan kaki 15-30 menit, stretching, naik turun tangga, atau kayak melakukan gerakan ringan di rumah yang udah bisa jadi awal yang baik. Jadi gak perlu langsung memaksakan diri dengan olahraga berat kalau emang tubuh itu belum terbiasa. Yang kedua, jangan lupa pemanasan ya. Luangkan beberapa menit untuk menggerakkan tubuh sebelum mulai berolahraga. Setelah selesai, lakukan pendinginan juga supaya tubuh ini bisa kembali rileks, dan ini juga ngebantu mengurangi yang namanya resiko cedera nantinya. Ketiga, manfaatkan juga waktu kosong kamu teman Pro 2. Lagi istirahat dari kerja atau belajar, coba berdiri, jalan sebentar, atau ngelakuin stretching daripada duduk terus-terusan. Kalau memungkinkan, pilih juga jalan kaki untuk jarak yang dekat daripada selalu menggunakan kendaraan. Dan yang paling penting, kalian harus konsisten ya. Itu lebih penting daripada yang namanya intensitas. Nggak perlu olahraga 1 jam kalau akhirnya cuma dilakuin cuma sebulan sekali doang. Jadi lebih baik olahraga ringan secara rutin sesuai kemampuan tubuh. So, teman Pro 2, jangan tunggu punya waktu luang baru mulai yang namanya olahraga. Sisipkan sedikit gerakan di tengah kesibukan kalian, karena tubuh juga butuh perhatian ya, bukan cuma deadline dan kerjaan.

0: Kok dia ngetok pintu sih? Aduh, kenapa ya harus ngepas sandi kale? Ya, bentar.
1: Kenapa tidak menemui saya untuk terakhir kali?
0: Bu, serius ya, Bu? Tadi siapa yang dia bukain pintunya? Jangan kayak gitu, Bu.
2: Kebanyakan dengerin podcast horor jadinya gitu.
3: Mini drama Pro 2 RRI Denpasar menghadirkan cerita yang relate sama kehidupan kamu.
4: Mulai dari percintaan, pertemanan, lingkungan kerja, hingga cerita horor pun ada loh. Dengarkan hanya di 95,3 Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Oke, ini hasil ulangan matematika kemarin. Rata-rata kelas naik. Bagus. Rani? 95. Ini serius kamu?
1: Hah? 95? Rani? Rani yang biasanya tidur di kelas itu?
2: Makasih, Bu.
1: Sari, kamu dekat kan sama Rani? Jujur dong, dia belajar apa gimana sih? Kok kayak gak masuk akal gitu ya naiknya?
3: Ya belajar lah, emang kenapa?
1: Aku dengar-dengar sih ada yang jual bocoran soal minggu ini tahu.
3: Terus? Kamu kira Rani beli?
1: Ya gak tahu juga sih, cuma ya aneh aja gitu.
3: Div, itu namanya nuduh tanpa bukti. Serem tahu kamu ngomong gitu.
1: Ya aku kan cuma mikir keras.
3: Mikir doang sih boleh, tapi jangan disebar-sebar dong.

0: Sari, kok dari tadi orang-orang liatin aku aneh kayak gitu sih?
1: Ran, ada isu. Katanya kamu beli bocoran soal.
0: Hah? Dari mana isu kayak gitu?
2: Ran, jujur aja deh. Kamu beli kan tuh soal bocoran? Soalnya gak masuk akal nih, segitu banyak cuma dari belajar biasa aja.
0: Aku gak pernah beli apa-apa, Div. Kamu kok bisa-bisanya langsung nuduh aku kayak gitu?
2: Ya abis aneh sih, dari kelas Jun baik kamu gitu-gitu aja. Sekarang hujan kamu tidur, nilai kamu bagus.
0: Jadi, menurut kamu aku gak boleh berubah gitu? Aku gak boleh usah lebih?
3: Loh, Rani, biasanya kamu udah pulang duluan, kan?
0: Bu, boleh nggak Rani cerita sebentar aja?
3: Ya, boleh dong, nak. Sini duduk dulu.
0: Bu, tahu nggak? Tadi Rani dituduh beli bocoran soal ulangan. Padahal kan, enggak, Bu. Beneran enggak, loh.
3: Oh, Ibu percaya. Tapi coba cerita. Kenapa nilai kamu bisa naik segitu? Biar ibu juga ngerti duduk perkaranya itu apa.
0: Jadi, 2 bulan lalu bapak bilang kalau nilainya Rani gak naik, Rani gak boleh ikut lomba tari, Bu. Katanya buktiin dulu serius sama sekolah, baru boleh serius sama hobi. Ya udah, Rani belajar tiap malam, terus bahkan minta diajarin juga sama Kak Fajar, tetangganya Rani yang kuliah matematika, Bu. Terus ya udah gitu, Selasa Kamis jam 7 malam, Jumat Sabtu jam 3 sore.
3: Kenapa nggak cerita sama teman-teman?
0: Gengsi, Bu. Takutnya Rani dibilang lebay.
3: Rani, itu bukan hal yang patut bikin kamu ngerasa gengsi. Itu malah keren, tahu? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ibu mau ngomong dulu nih soal isu bocoran soal yang katanya dibeli sama salah satu teman kalian. Kemarin sore, Rani cerita ke ibu. Dia 2 bulan terakhir memang les tambahan sama tetangganya 4 kali seminggu. Jadi ibu sudah konfirmasi langsung ke orang yang ngajarin dia.
2: Jadi, beneran dia usaha sendiri?
3: Iya, Diva. Boleh ibu tanya, ada bukti soal tuduhan bocoran itu?
4: Nggak ada sih, Bu. Cuma curiga doang.
3: Nah, itu masalahnya. Curiga sih wajar. Tapi, kalau langsung disebar tanpa bukti, itu bisa nyakitin orang yang justru lagi usaha keras.
4: Rani, maaf ya, kemarin aku kelewatan sama kamu.
0: Iya deh, gak apa-apa. Lain kali tanya dulu aja sebelum mikir yang aneh-aneh.
3: Ini pelajaran buat kita semua ya. Kalau ada yang kelihatan aneh, cari faktanya dulu. Tanya baik-baik, baru boleh mikir yang macam-macam.
4: Siap, Ibu. Nggak akan gitu lagi deh.
0: Makasih ya, Bu. Udah percaya sama Rani.
3: Ibu percaya fakta, Rani. Dan faktanya, kamu memang kerja keras.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timotin. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja gitu ya. Malam hari ini udah jam 7 malam, nunjukin kalau kita bakal masuk ke segmen Ini Indonesia ya. Jadi kita bakal bahas banyak banget kebudayaan-kebudayaan yang ada di negeri kita tercinta Indonesia. So make sure kalian jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM, Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

semangat, bangkitkan dirimu. Jangan berputus asa, wahai saudaraku, karena kita pasti bisa.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

Kalau ngomongin tentang budaya di Jakarta ya, jangan cuma ingat ondel-ondel atau kerak telur. Ada satu tradisi Betawi yang menarik banget karena biasanya hadir dalam acara pernikahan, namanya palang pintu. Nah, palang pintu ini merupakan tradisi yang menggambarkan proses seorang laki-laki yang ingin meminang perempuan Betawi. Dan dalam prosesi ini biasanya ada dua kelompok yang saling berbalas pantun gitu. Gak cuma pantun, ada juga kayak unsur silat yang jadi simbol bahwa calon pengantin laki-laki harus mampu menunjukkan keberanian sekaligus memiliki kemampuan untuk melindungi keluarganya. Menariknya teman Pro 2, palang pintu ini bukan sekedar pertunjukan karena di dalamnya ada nilai tentang sopan santun, keberanian, kemampuan berkomunikasi, dan penghormatan terhadap keluarga calon pengantin perempuan. Jadi proses menuju pernikahan ini digambarkan bukan hanya sebagai hubungan dua orang, tetapi juga hubungan antara dua keluarga. Dan yang bikin tradisi ini tetap menarik sampai sekarang adalah kemasannya yang meriah. Ada pantun, musik, silat, sampai interaksi antara kedua pihak. Jadi meskipun berasal dari tradisi masyarakat Betawi, palang pintu ini tetap bisa dinikmati generasi muda sebagai bagian dari kekayaan budaya Jakarta.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: Teman terbaik kamu.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

Kamu masih dengerin Ini Indonesia bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Kalau ngomongin soal budaya Indonesia rasanya kayak nggak pernah ada habisnya ya. Teman Pro 2, hampir setiap daerah punya tradisi yang bukan cuma unik tapi juga punya cerita panjang di baliknya. Nah, salah satunya ada Pasola, tradisi masyarakat Sumba Nusa Tenggara Timur. Nah, Pasola ini berupa permainan perang-perangan yang menggunakan kuda dan lembing kayu, di mana dua kelompok penunggang kuda akan saling berhadapan dan melempar lembing. Kedengarannya ekstrim ya, tapi Pasola ini sebenarnya bukan sekedar adu keberanian, tapi tradisi ini berkaitan dengan kepercayaan merapu dan menjadi bagian dari rangkaian ritual adat masyarakat Sumba. Yang menarik, pelaksanaan Pasola itu juga berkaitan dengan tanda-tanda alam, terutama munculnya cacing laut atau nyale. Nah, jadi ada hubungannya nih antara tradisi alam dan kehidupan masyarakat. Kebayang nggak? Sebuah pertandingan berkuda ternyata punya makna budaya yang sedalam itu.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

jam 8 malam, tandanya aku harus pamit juga ya. Nah, dari semua budaya yang udah aku sebutkan di atas, yang baru tadi aku sampaikan teman Pro 2, apa ya, setiap tradisi ini punya alasan ya kenapa masih dipertahankan sampai sekarang. Dan justru generasi muda kita-kita nih teman Pro 2 punya peran penting untuk mengenal, memahami, dan ikut menjaga budaya tersebut supaya enggak berhenti cuma sebagai cerita dari generasi sebelumnya. Well teman Pro 2, itu dia tadi Ini Indonesia bareng aku Azriel Timothy. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan ngudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu, and I'll see you next time. Bye bye teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Bicara langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 8. Saatnya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Informasi pertama terkait rancangan undang-undang masyarakat adat yang sudah memasuki dalam Prolegnas 2026. Masih menghadapi persoalan politik dan investasi. Ketua Komite 3 DPD RI Dr. Philip Wamafma menyebutkan nomor 2 persoalan politik berkaitan dengan materi muatan dan arah politik yang masih memerlukan kajian. Sementara persoalan investasi berkaitan dengan kewenangan daerah dalam perizinan investasi. Philip mengaitkan nomor 2 persoalan tersebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang memangkas kewenangan daerah sehingga masyarakat adat nomor 2 masih termarginalkan di daerah nomor 2. Philip mengatakan DPD RI mendukung pembentukan Undang-Undang Masyarakat Adat berdasarkan aspirasi daerah. Sementara menunggu terbentuknya Undang-Undang Masyarakat Adat di tingkat nasional, Philip menyebutkan nomor 2 UU Provinsi Bali dapat menjadi dasar bagi Undang-Undang Masyarakat Adat di tingkat nasional dan bisa menjadi dasar juga bagi pemerintah daerah dan juga kelembagaan adat Bali untuk melindungi adat dan kearifan lokal. Beliau menyebutkan nomor 2 UU Provinsi Bali memiliki kekhususan karena mengatur kearifan lokal, agama, adat, dan pariwisata. Beliau mendorong masyarakat adat dan kelembagaan adat Bali memanfaatkan ketentuan tersebut untuk menjaga nilai religius dan adat di Bali.

Beralih ke informasi selanjutnya, nomor 2, latihan kader bela negara bagi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas tingkat pertama tahun anggaran 2026. Resmi ditutup di Dodik Bela Negara Rindam 9 Udayana Tabanan, nomor 2. Kegiatan yang digelar Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia atau GBNMI wilayah Bali ini, nomor 2, menjadi bagian dari upaya memperkuat kesadaran bela negara di tengah masyarakat. Komandan Rindam 9 Udayana, Brigjen TNI Anwar SH, mengatakan, nomor 2, latihan tersebut bertujuan meningkatkan dan menguatkan kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Peserta juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan ya, yang menumbuhkan semangat bela negara di lingkungan masing-masing. Brigjen TNI Anwar, nomor 2, menjelaskan bahwa para peserta diharapkan dapat meneruskan nilai-nilai bela negara kepada masyarakat, tempat kerja, maupun lingkungan sekitarnya. Ia menilai kegiatan tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat rasa cinta tanah air di tengah masyarakat. Brigjen TNI Anwar juga menambahkan, nomor 2, kegiatan serupa akan dilanjutkan pada gelombang berikutnya sesuai dengan perubahan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Beliau berharap latihan bela negara dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memperkuat semangat persatuan dan kecintaan pada Indonesia. Ya, demikian nomor 2 info per 2 pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan cakra arahkan ke per 2 RRI Jakarta karena hari ini ada music live chat seperti biasa. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM seluruh Indonesia, teman Pro2 kembali lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di MLC malam hari ini, teman Pro2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pro2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Eh Kang Punten, boleh HP-nya di rotate enggak, direbahin biar enak di YouTube. Ah gitu, cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
1: Gini, Mas.
0: Oke, aman deh, aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah Mas, dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha da Mang? Alhamdulillah. BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
1: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
2: Kan lagi di BCR Musik, di label musiknya Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh Kang?
2: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
2: Boleh, boleh Mas. Kopi-kopi sini Mas.
0: Oke. Eh BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
1: Iya betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu nggak Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
1: Cikal, siapa yang jawab?
0: Nah, Kang? Siapa tuh?
2: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
1: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
1: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Gitu. Oh, jadi dari situ Kang ya?
1: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
1: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
2: Lebih ke gang gitu.
1: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Okay. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya, teman Pro2 ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
1: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
1: Deden Kardun Mas itu Mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
1: Iya, lagi sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Deden Kardun Mas ya, dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak Mas.
0: Serius? Wah gila. Ini harusnya ternak. ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
1: Harusnya ada Mas.
0: Biar.
1: Jangan antri lu.
0: Kenapa emang?
1: Kalau saya sih mendingan nggak ada Mas. Jadi ngobrol Mas, bener kasihan ke Masnya.
0: Eh betul Kang Deden tadi apa posisinya?
1: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
1: Kami butuh orang unik Mas di situ.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
1: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardu.
0: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat malam hari ini, dan masih bareng sama gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kang. Jawab Kang.
0: Nah, boleh Kang. Ayana. Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, Rih. saya aja yang cerita nih. boleh jadi, siapa nih?
2: Teman nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih ya menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Jadi kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Okay. Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah, ternyata sama si MC-nya di-announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, iya.
2: Cuma nongkrong main, yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan,
0: tahun
2: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah, ini ngongkol, bikin band, ya akhirnya, ya yang direkam sekarang tuh ya, kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus, dan sekarang comeback ya?
2: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, gak kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
1: Judulnya menang untuk kalah.
2: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah?
2: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak, yaudah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur sih. Ya Kang ya.
2: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, kan? Iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: yeah.
2: Terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer juga, nulisin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
2: Kalau bukan dia hampir sama saya, tetap di musik.
0: Tetap di musik ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
2: Iya. Yeah. Oh. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
2: unggas enggak Mas?
0: Iya. Tapi spesialis. Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah Mas.
0: Oh udah.
2: Salah satu alasannya dia suka datangnya telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
2: dia ngurus burungnya.
1: Pandain dulu ya.
0: Tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, "Eh, ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih," gitu. Ada yang
1: oh, dikasih, Mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih.
0: Serius gue. Dikasih burung?
2: Iya. Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
2: Baik banget.
0: Iya,
2: kami juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa, Kang, yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband? Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya, Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya, Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu, Mas. Jadi lebih dari situ, udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
2: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Oke.
2: Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main band.
0: Bapak tuh main band loh.
2: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya jauh banget selama 28 tahun ya, Kang ya?
2: Nah, yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
2: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, yeah. Gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih, Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
2: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
2: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk Indonesia.
0: Benar.
2: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah,
0: iya kayak
2: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
1: Pearl Jam
0: langsung ya.
2: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan nggak sih, Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan nggak sama Strip?
2: Adaptasinya sih enggak, Mas. Maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
2: Juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih inget kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
2: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman kita dulu ya.
0: Oke.
2: Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah. Jadi, ya?
2: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Strip 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik, iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
2: Iya, Mas, betul.
0: Gitu. Dan sekarang akhirnya produksi pasti kan kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
2: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
2: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: enak malah ya. Iya.
2: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa tram gitu, Mas.
1: Ya, kayak arisan kita tuh, Mas. Pemain tramnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Emang niat nongkrong ya jadinya ya? Emang niat terus nongkrong.
2: Udah mulai ngobrolin, obat asam urat yang enak apa ya? Ngobrolin encok, pegelin, apa. Kecerol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
2: Nah, tetap dia
0: tetap konsisten.
2: Tetap.
0: Oh, yes.
2: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita enggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau apa. Ternyata dia baru belajar burung, Mas. Ada
0: yang suka itu. Yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
2: Iya,
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya. Dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
2: Betul, Mas.
0: Tapi bayanglah gitu. Lumayan ya. Tapi balik lagi semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-nya masing-masing ya.
2: Iya.
0: Widih.
2: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang kalau boleh tahu nih?
2: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi
0: silakan Kang Cikal, gimana?
1: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Oh, yaudah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
1: Pak Yana.
2: Enggak, sebenarnya si sang pemenang ini kan, bukan orderan, emang gimana ya ngomongnya? Ada scene film yang membutuhkan, genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si sang pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
2: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu sang pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan. Gitu.
0: Oh, berarti iya.
2: Scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
2: The film Mas, ya betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gue penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah katanya original soundtrack tuh berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih. Gitu berarti ya?
1: Iya. Yeah. Mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
1: Saya butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan genrenya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
2: Jadi gini Mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 tuh kayak keras tuh. Nah kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
2: Tapi dengan sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai Strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Strip 457 gitu Mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457 ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang, here we go. Music Life Chat.

0: Yes, teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Strip 457. Yeah. Yo, ay. Tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis? Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas terhasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman. Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan tim masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Head dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang, atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini berarti ya?
2: Udah genre seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457, beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.

0: bacain boleh Kang?
1: Boleh.
0: Boleh, yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari at siapa nih? At C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu.
1: Makasih.
0: Katanya katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal, salam dari Bintaro Jai, salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-producer, co-director film.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy, katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih, Kang.
1: Ah, oke, okay. Itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: Escapein.
0: Oke.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, ya, oke, okay. Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oh, Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya ya, Kang,
2: sehat.
0: Ya?
2: Sehat walafiat, kita sebagai strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Mm. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti gitu. Dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak.
0: Amin.
2: Keluarga kami tambah erat.
0: Aide. Jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini enggak ada ego yang ditinggiin justru ya.
2: Enggak, Mas. Saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu, Mas. Tapi di Strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya, Mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Nggak ada.
0: Bingung. Kan,
2: iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya. Terus, ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede, wede, wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya, Strip ya?
2: Oh, Mas. Kita mah suka ya biasalah, kalau misalnya saudara kan suka pinjam uang gitu, Mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah, itu lah, udah kayak saudara ya.
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya ya sedih juga kita harus ya sedih bersama gitu. Dan itu yang kami lakukan sama sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, yang kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, kan ada yang baper sih alhamdulillahnya ya. Gak ada yang baper, gitu saya gimana bercandanya atau
0: gimana. Iya.
2: Kalau misalnya orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka. Tapi enggak lah. Iya. Tapi tetap ya Mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga. Kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya, Mas.
0: Karena terlalu ini, terlalu gamblang ya.
2: Terlalu gamblang.
0: Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandaannya gitu? Gitu kali, Kang, ya?
2: Manggung aja, Mas. Maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener. Lu mau di part mana salahnya, gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu, Kang?
2: Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457.
0: Oh. Karena manusia tidak luput dari salah ya. Karena harusnya tidak luput dari salah.

0: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
1: Betul sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
0: Boleh.
1: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya, "Kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali?" Wede, ini pertanyaannya dalam nih.
0: Iya. Yeah.
1: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur sekarang gitu. Nah, kalau menurut akang-akang gimana nih?
0: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu, ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu, ada materi lagu, tiga lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin, Mas.
1: Itu triggernya ya?
0: Iya, dan ternyata takdirnya tiga lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
1: Oh, kenapa gitu, Kang?
0: Karena saya tuh termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, si lagi bohong, kisah aku dan segala macamnya. Nah, si Strip 457 itu punya tiga lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini. Gitu.
1: Ini.
0: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
1: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya tiga lagu ini?
0: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
1: Serius, Kang? Jadi, beneran?
0: Serius. Jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
1: Gila,
0: ya.
1: Gila. Ada. Gila.
0: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini. Sebenarnya kayak gini ya, kembangin dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan
1: berarti, oleh Allah. Berarti materi itu cuma, itu pernah dibawain sekali ya? Maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu? Cuma itu doang tuh?
2: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
1: Oh, sempat demo?
2: Sempat di Nina produser dia ya, PNA ya. Yang makan beras tuh PNA. Ya.
1: Tapi si materinya nggak dipegang sama Strip tuh?
0: Nggak dipegang.
1: Oh.
0: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu, Mas.
1: Oh, gila, gila, gila, luar biasa, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu, Strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak, tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku, atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
0: Iya, dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya. Gitu.
1: Iya. Waktu
0: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang ketika diketin deh, oh iya bener ini ya, oh iya si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Beat itu seperti ini. Aida ditulis ulang, kita ransumin.
1: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
0: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing.
1: Oh.
0: Kayak gini part itu kayak gini ya, dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
1: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
0: Iya.
1: Wah, gila, gila, gila, gila. Gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
0: Iya.
1: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro 2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya Kang ya? Sang Pemenang ya. Ini udah bisa didengerin di mana aja nih Kang?
0: Sudah ada di semua digital platform. Mm-hmm. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro 2.
1: Mm-hmm. Oh iya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
0: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Hmm. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Mm-hmm. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
1: nonton film. Wede, nobar jangan lupa tuh ya.
0: Bar.
1: Nobar. Oke, kalau dari Kang Cikal?
2: Hampir sama ya. Ya mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Yang terlagu juga, jadi intinya bisa diterima juga lah.
1: Amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin Kang?
2: Gimana kurang jelas Mas?
1: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
2: Oh, baru belum, video lirik Mas.
0: Belum.
1: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana Kang?
2: Di YouTube, di channelnya BCR Music.
1: BCR Music. Ya. Oke, kalau gitu. Nah, itu dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari Sang Pemenang teman Pro 2. Nah, karena udah enggak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget Kang udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
0: Sama-sama Kang, terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya setelah berkarir cukup lama di
1: kan. Ini
0: interview. Indonesia
1: terus. Nah, namanya menarik. Nama teknologi. Ya. Teknologi, kita memanfaatkan teknologi. Oke. Sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
2: Iya. Tolong disalamin.
1: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
0: Iya.
1: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu. Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
0: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye bye teman Pro 2.
3: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sunil Wongwo 3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, setelah tadi kamu ditemenin di Pro 2 RRI Jakarta, hari ini ada music live barengan sama Strip 457. Dan sekarang udah balik ke Denpasar lagi, teman Pro 2 ditemenin sama Cakra dari jam 9 sampai nanti di jam 11 malam nih. Ya, teman Pro 2, hari ini hari Jumat. Setelah kemarin di hari Kamis kita ngebahas horor-hororan gitu ya teman Pro 2, sekarang hari Jumat, itu artinya kamu masuk ke ramalan zodiak. Kita bakal ngebahas soal topik zodiak pada malam ini teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau dibacain ramalannya, boleh banget tinggal WhatsApp aja ke nomornya RRI Pro 2 dan Pasar di 0896220953 teman Pro 2. Atau bisa juga teman Pro 2 request ramalan zodiak kamu di sosial medianya RRI Pro 2 dan Pasar. Di Facebook ada, Instagram ada, di Twitter juga ada. Kenapa request? Karena hari ini teman Pro 2 waktunya kita ngebahas zodiak tapi bukan ramalan nih. Kita bakal ngebahas info-info seputar zodiak ya teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, ditemenin sama Cakra teman Pro 2 sampai jam 11 malam nanti. Jadi buat kamu di sini aja 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dengan nama latin Latimeria manadoensis dapat ditemukan di lepas pantai Manado, Sulawesi Utara.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Hauck pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

95,3 RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Kita mulai informasi yang pertama ini temu Pro 2 terkait zodiak. Kita mulai dari yang dasar dulu. Sebenarnya kan kalau misalnya membaca kepribadian itu banyak banget ya temu Pro 2. Bisa dari weton, bisa dari zodiak, bisa dari apa lagi ya? Kalau misalnya cara berperilaku itu juga bisa membaca kepribadian. Bahkan melalui sio itu juga bisa temu Pro 2. Jadi hari ini Tumpu Per 2 dan di segmen ini Tumpu Per 2 Cakra bakal kasih tahu kamu perbedaan membaca kepribadian menggunakan sio dan juga zodiak seperti apa. Jadi Tumpu Per 2 dalam ilmu ramalan karakter, sistem sio dari astrologi Tionghoa dan sistem zodiak dari barat, ini menjadi dua konsep yang paling banyak digunakan ya Tumpu Per 2. Walaupun kerap dianggap sama Tumpu Per 2 dalam mengidentifikasi sifat atau kepribadian seseorang nih, tapi keduanya punya perbedaan yang mendasar nih dari metodologi penentuan sampai filosofi penanggalannya. Tumpu Per 2, kalau misalnya kamu ngeh Tumpu Per 2, sistem zodiak itu ditentukan berdasarkan pergerakan matahari terhadap lintasan rasi bintang dalam siklus bulanan Tumpu Per 2. Sementara untuk sistem sio, ini berpatokan pada kalender lunar atau bulan yang penentuannya berdasarkan siklus rotasi 12 tahunan dengan lambang-lambang hewan tertentu Tumpu Per 2. Ya sebenarnya dua-duanya digambarkan melalui lambang gitu ya Tumpu Per 2. Pun zodiak ada hewan-hewannya Tumpu Per 2, tapi masih kecampur. Ada yang kalau misalnya Gemini itu kalau nggak salah lambangnya itu bidadari apa gitu pokoknya, putri tapi mukanya dua atau gimana gitu pokoknya. Dan juga ada masih banyak lagi Tumpu Per 2, kalau nggak salah ada juga yang lambangnya cewek tapi megang apa namanya timbangan, itu juga ada di zodiak Tumpu Per 2. Tapi kalau misalnya sio, rata, pukul rata semua tentang hewan. Nah ya itu nomor 2. Selain siklus waktu, simbol serta elemen pembentuk karakter dalam kedua sistem ini juga memiliki ciri khas masing-masing. Zodiak membagi 12 tanda bintang berdasarkan 4 elemen alam nih nomor 2. Ada api, udara, air, dan tanah. Lalu negara api menyerang jadi Avatar The Legend of Aang. Itu apa kabar ya sekarang ya? Ya, kalau misalnya di sisi lain Tumpu Per 2, kalau zodiak seperti itu mengandalkan 4 elemen yaitu api, udara, air, dan juga tanah. Sio ini mengombinasikan 12 simbol hewan dengan 5 elemen tradisional Tionghoa yaitu kayu, api, tanah, logam, dan juga air yang berganti setiap siklus tahunan Tumpu Per 2. Jadi perbedaannya ya Tumpu Per 2, kalau misalnya zodiak berpatokan pada astrologi gitu ya Tumpu Per 2, lintasan rasi bintang, kalau misalnya sio berdasarkan siklus rotasi kalender lunar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam, dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

0: Waktunya kentongan.
1: Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya 6 jam. Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan juga curah hujan terbesar.

Tahu gak sih teman berdua kalau misalnya Aquarius ini dikatakan dari data Dukcapil sebagai zodiak paling langka di Indonesia teman berdua. Apakah kamu termasuk dari salah satunya teman berdua? Apakah kamu termasuk zodiak Aquarius yang dibilang langka nih teman berdua? Ini udah kayak uang tanda tangan Pak Purbaya kemarin ya teman berdua. Langka, menjadi buruan kolektor juga gak nih Aquarius? Nah, hal ini dinyatakan atau dikatakan oleh Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setiabudi yang mengungkapkan nomor 2 bahwa Aquarius ini menjadi zodiak yang dengan jumlah penduduk paling sedikit di Indonesia. Menurut beliau nomor 2 Cancer menjadi zodiak yang jumlah penduduk terbanyak, yakni sekitar 34.784.044 jiwa tuh nomor 2. Sementara itu Aquarius berada di posisi paling sedikit dengan 20.456.280 jiwa. 20 juta sih masih banyak ya. Kukira cuma yang berapa ratus ribu gitu atau puluhan ribu gitu nomor 2. Tapi ya enggak mungkin ya. Tapi 20 juta menjadi posisi paling terbawah nomor 2 atau posisi paling sedikit ya nomor 2. Ini ya mungkin saja terjadi gitu nomor 2. Mengutip dari Elite Daily nomor 2, data tersebut memicu berbagai reaksi di media sosial ya nomor 2. Nah, di thread sendiri nomor 2 banyak pengguna yang mengaku berzodiak Aquarius bercanda kalau misalnya mereka merupakan spesies langka nih. Nah, kan benar. Udah kayak ini, udah kayak uang 100 ribu tanda tangannya Pak Purbaya. Salah satu unggahannya bunyinya seperti ini tuh nomor 2. Aquarius itu unik, tolong cintai Aquarius dengan tulus ya teman-teman karena jumlahnya nyaris punah. Kalau nyaris punah ya ntar di ini lagi dimasukin lab lagi untuk dikembangbiakan. Ya, nomor 2 buat kamu yang belum tahu, Aquarius ini merupakan zodiak berelemen udara dengan sifat tetap atau fixed sign tuh nomor 2. Mereka dikenal memiliki prinsip yang kuat, berpikiran terbuka, dan menyukai ide-ide baru. Sekaligus sulit mengubah pendapat ketika sudah merasa yakin nomor 2. Jadi orang yang berzodiak Aquarius ini kayaknya teguh dalam pendirian ya nomor 2. Jadi nggak mudah untuk dibelok-belokkan. Kan ada tuh orang yang nggak berpendirian tuh. Temennya ngomong A, ikut ke A. Temennya ngomong B, ikut ke B. Temennya dukung paslon A, dia juga dukung paslon A, padahal paslon A kurang bagus kinerjanya, padahal paslon A programnya bikin keracunan. Cia. Ya pokoknya kayak gitu ya teman berdua. Buat kamu yang berzodiak Aquarius, beruntunglah kamu menjadi zodiak dengan spesies langka nih.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pemilik kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional kearifan lokal.

0: Waktunya kentongan.
1: Gelombang panas atau heat waves yang dapat berlangsung selama beberapa hari dapat berdampak signifikan pada masyarakat, termasuk peningkatan kematian terkait panas. Gelombang panas adalah salah satu kondisi alam yang paling berbahaya, tetapi jarang mendapat perhatian yang memadai karena jumlah kematian dan efeknya tidak selalu langsung terlihat. Penyebab gelombang panas sangat bahaya. Tubuh manusia berfungsi paling baik pada suhu 98,6 derajat Fahrenheit atau 37 derajat Celsius. Ketika suhu terlalu panas dan tubuh mengalami dehidrasi, darah bisa mengental. Jika demikian, jantung harus memompa lebih keras dan organ lainnya dapat mengalami kerusakan parah. Tubuh memiliki mekanisme untuk menghilangkan kelebihan panas, utamanya adalah dengan berkeringat.

Masih bareng sama Cakra Temu Perdue, dan Cakra masih bawain kamu terkait ramalan, informasi terkait zodiak Temu Perdue. Kenapa Cakra ngomong ramalan? Karena ternyata Temu Perdue gak cuma Shio dan juga zodiak, tapi juga masih ada ramalan yang lain Temu Perdue. Kita kenalan sama jenis-jenis ramalan yang lain. Jadi melansir dari Annenberg Media Temu Perdue, sejak zaman kuno, berbagai peradaban telah punya cara masing-masing Temu Perdue untuk membaca nasib atau kepribadian Temu Perdue. Ada yang mengandalkan simbol alam, perhitungan angka, sampai ritual spiritual yang diwariskan secara turun-menurun Temu Perdue. Nah, di beberapa budaya, ramalan bahkan menjadi bagian dari tradisi keluarga dan dilakukan pada momen-momen tertentu seperti awal tahun atau sebelum mengambil keputusan penting nih. Masuk ke era modern, praktik keramalan ini nggak ditinggalin ya Temu Perdue, sebaiknya justru mengalami transformasi Temu Perdue. Contohnya kayak tarot Temu Perdue yang kemarin habis dijadiin lagu sama Fizz. Ini sekarang hadir dalam bentuk konten media sosial. Astrologi bisa diakses lewat aplikasi ponsel ya Temu Perdue ataupun artikel. Dan masih banyak lagi Temu Perdue, berbagai metode lama yang kembali populer di kalangan anak muda nih Temu Perdue. Jadi jenis-jenis tarot, jenis-jenis ramalan itu ada banyak ya Temu Perdue, nggak cuma tarot gitu maksudnya. Ada astrologi atau zodiak gitu ya Temu Perdue, ada juga primbon. Ini adalah metode ramalan tradisional Jawa yang menggunakan perhitungan tanggal lahir, hari, dan pasaran. Ada juga palmistry Temu Perdue, membaca garis tangan Temu Perdue untuk mengetahui karakter, potensi, hingga masa depan seseorang. Ada juga grafologi, ini merupakan analisis tulisan tangan Temu Perdue. Kalau misalnya tadi meramal tangannya aja, yang ini membaca hasil tulisan tangannya Temu Perdue. Ada juga pembaca ampas kopi atau coffee reading Temu Perdue. Ini ada dalam budaya Turki Temu Perdue. Ada juga mediumship, ini merupakan kemampuan yang diklaim dapat berkomunikasi dengan arwah atau roh yang sudah meninggal. Jadi memang banyak ya Temu Perdue jenis-jenis ramalan yang bisa digunakan gitu Temu Perdue, tapi tergantung semuanya, balik lagi kamu percaya atau enggak. Ya Temu Perdue, karena udah 52 menit lepas dari jam 9, nanti di jam 10 Cakra bakal balik lagi buat bawain info penutup hari seperti biasa. Karena tadi ngomongin tarot, ini ada yang mau lewat, tarot dari Fizz nih Temu Perdue.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Ia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di jam 10 nomor 2 itu artinya kamu mendapatkan info penutup hari bareng sama Cakra nomor 2. Dan sebelum itu ya nomor 2 tadi Cakra diinformasikan sama kakaknya Cakra yang lagi dengerin di Malang. Sekarang katanya juga ada pertandingan sepak bola ya nomor 2 antara Indonesia melawan Singapura. Skor sementara 1-0 nomor 2 di untuk Indonesia. Wow, ini mengungguli ya, itu berarti nomor 2 Singapura melawan Indonesia. Indonesianya 1-0, tapi harusnya sih bertambah nomor 2 karena ini di tadi sempat ngabarin di 21.45, sekarang udah di jam 10 lebih 9 menit harusnya udah mencetak skor lagi nomor 2. Tapi kita doakan nomor 2 semoga di malam ini nomor 2 Indonesia bisa memenangkan pertandingan ini. Kalian ini nomor 2 buat kamu yang juga update terkait skor sepak bola gitu ya, atau lagi nonton sepak bola antara Indonesia melawan Singapura. Sekalian nih Cakra bawain kamu informasi tentang kesehatan nih. Buat kamu walaupun suka begadang gitu ya nomor 2 nonton bola gitu, tapi tetap kesehatan harus diperhatikan nomor 2. Jadi buat kamu yang mau mengubah gaya hidup menjadi sehat lagi nomor 2, Cakra bakal ngasih info buat kamu selama berapa menit ke depan sampai nanti di kurang lebih jam 11 temu per 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95.3 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Siguragura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

Tumu Per 2 masih barengan sama Cakra nih. Dan ya Tumu Per 2 buat kamu yang kayaknya beberapa hari kebelakang ini rajin ya keramas gitu Tumu Per 2, tapi rambutnya tetap rontok gitu. Tapi rontoknya itu kayak kamu merasa banyak gitu Tumu Per 2, tapi kamu mulai bertanya-tanya nih, sebenarnya normal gak ya kalau misalnya rambutku rontok 50-100 helai per hari gitu. Kadang Cakra juga merasakan seperti itu Tumu Per 2. Cakra lumayan, ya gak sering banget sih keramas Tumu Per 2 gitu ya Tumu Per 2. Apalagi Cakra juga menggunakan produk-produk rambut gitu ya Tumu Per 2, kayak pomade dan segala macam, hairspray, clay powder bahkan gitu Tumu Per 2. Dan sebanding juga rambutnya lumayan agak banyak nih yang rontok Tumu Per 2. Jadi pertanyaannya sama Tumu Per 2, sebenarnya normal gak sih 50-100 helai per hari nih? Eh, menukil dari laman Dermnet, Tumu Per 2 kerontokan sekitar 50-100 helai rambut per hari itu masih terbilang wajar Tumu Per 2. Jumlah tersebut bisa berbeda-beda, mulai dipengaruhi kebiasaan menyisir sampai mencuci rambut Tumu Per 2. Nah, buat kamu yang bertanya-tanya gitu ya, kenapa ya kok aku kok aku gampang banget rambutnya rontok gitu Tumu Per 2, bahkan tiap hari. Jadi Tumu Per 2, rambut itu nggak tumbuh terus-menerus dalam satu fase. Setiap folikel rambut itu mengalami siklus yang terdiri dari fase pertumbuhan atau anagen, fase transisi atau katagen, dan juga fase istirahat atau telogen. Pada fase ini, di fase terakhir Tumu Per 2 yaitu telogen, rambut yang sudah tidak lagi tumbuh akan berada di dalam folikel yang sebelumnya, dan akhirnya terlepas Tumu Per 2. Setelah rambut lama terlepas, folikel ini dapat memasuki siklus pertumbuhan berikutnya dan menghasilkan rambut baru Tumu Per 2. Ya Tumu Per 2, Journal of Investigative Dermatology juga menunjukkan Tumu Per 2 kalau rata-rata sekitar 100 helai rambut bisa terlepas setiap hari Tumu Per 2. Peneliti menemukan jumlah rambut yang rontok dapat bervariasi pada setiap orang Tumu Per 2, sehingga angka tersebut juga tidak bisa dianggap sebagai batas pasti nih Tumu Per 2. Jadi bisa jadi lebih banyak, bisa jadi lebih sedikit gitu Tumu Per 2. Tapi untuk rata-rata 50-100 helai itu masih dalam batas wajar Tumu Per 2. Jadi buat kamu Tumu Per 2 yang insecure gitu ya Tumu Per 2, aduh rambutku kok rontok mulu gitu, gak apa-apa ya Tumu Per 2 kalau misalnya dalam batas wajar. Tapi kalau misalnya udah yang banyak banget gitu Tumu Per 2, lebih dari 100 helai, kamu harus rajin-rajin merawat rambut kamu pastinya Tumu Per 2. Kalau enggak, langsung aja ke dokter, langsung dicek kenapa.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

5 RRI Pro 2 dan Pasar. Masih barengan sama Cakra, dan Cakra masih bawain kamu info penutup hari ini Temu Pro 2.

Ya, nomor 2 buat kamu yang memperhatikan kesehatan kulit gitu ya, itu nomor 2. Salah satunya adalah menjaga kulit kamu agar tidak terkena paparan sinar UV matahari, itu nomor 2. Yang wajib kamu gunakan sudah pasti adalah sunscreen, itu nomor 2. Tapi ada bahan sunscreen yang lebih ampuh tangkis sinar UV, itu nomor 2. Buat kamu yang belum tahu, sini Cakra kasih tahu.

Eh, semua berdua, kalau misalnya ngomongin soal sunscreen itu udah banyak banget udah banyak banget bahan-bahan yang kita ketahui itu berdua. Kita mungkin mengenal zinc oxide, ada titanium dioxide dan juga oxybenzone dan berbagai zat lainnya yang umum digunakan dalam sunscreen atau tabir surya. Tapi itu berdua, ada satu bahan lainnya yang ampuh menangkal radiasi sinar matahari, yakni itu berdua bemotrizinol itu berdua. Juga sering disingkat sebagai BEMT, ini sebenarnya bukan barang baru ya nomor 2. Jadi penggunaan BEMT ini sebagai bahan tabir surya atau sunscreen ini baru diizinkan di Amerika Serikat pada Juni 2026 lalu. Dan bahan ini sudah lebih dulu nih nomor 2 digunakan di Eropa dan juga Korea Selatan. Aduh, kalau misalnya ngomongin sunscreen atau skincare gitu ya nomor 2, udah produk Korea emang udah lebih maju sih nomor 2.

Ya, walaupun bersifat larut dalam minyak lumpur 2, BEMT ini nggak akan mudah menyerap ke dalam kulit lumpur 2 karena molekulnya yang besar. Dan ini membuatnya ideal untuk membentuk lapisan yang menyerap sinar ultraviolet dari matahari dan mengubahnya menjadi panas nggak berbahaya lumpur 2. Adapun menurut laman American Chemical Society lumpur 2, BEMT ini bisa menyerap 315-400 nanometer sinar UVA dan 280-315 sinar UVB lumpur 2. Jadi emang ini bahan yang cocok banget buat sunscreen kamu lumpur 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Teman terbaik kamu.

Resensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga

juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanaya Suma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

Ya teman Pro 2 udah 55 menit lepas dari jam 10. Itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tim, diem, tim. Ada Timothy nih guys. Ya teman Pro 2 udah jam segini juga. Itu artinya Cakra harus pamit nih teman Pro 2. Udah diajakin Timothy beli crepes nih katanya. Jadi pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar Cakra Anwar bertugas pamit. Selamat malam teman-teman berdua, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye bye.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

Sip. Fakta loh. Perusahaan konstruksi TASEI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak T-Friend akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TSI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.

gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Haup pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap generasi.

teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Get loose.

Resensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspakarsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.
4: Just Music Pro2.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih, Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin, Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk, tarik secukupnya. Jangan sampai pohon jadi korbannya.
4: Just Music Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pemilik kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan lokal, dan nilai-nilai budaya yang mendalam.
2: Just music.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!
3: Oh no!
4: Just music.

sedikit perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perang.

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, reforma agraria dinilai memiliki dampak signifikan terhadap penguatan ketahanan pangan di Bali, terutama karena memberikan kepastian hukum kepada petani atas lahan yang mereka kelola. Analisis prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dice Siskandun, mengatakan kepastian hukum atas kepemilikan atau penguasaan tanah dapat membuka akses petani terhadap permodalan dan memperkuat kelembagaan usaha para petani. Menurutnya, kepastian atas aset juga membuat petani memiliki peluang lebih besar untuk mengakses permodalan dan mengembangkan usaha secara lebih luas. Namun, pemanfaatan lahan hasil reforma agraria masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah belum seluruh petani tergabung dalam kelompok yang memiliki tata kelola dan manajemen yang baik. Ia juga mengatakan penguatan kelembagaan petani menjadi penting agar lahan reforma agraria dapat dikelola secara produktif dan juga berkelanjutan. Dice Siskandun menyebutkan pembentukan kelompok petani di kawasan reforma agraria membutuhkan upaya besar baik dari petani maupun tenaga penyuluh. Dan selain sektor pertanian, pengembangan kawasan tersebut juga membutuhkan kolaborasi dengan berbagai sektor lain. Ia juga menambahkan koperasi, sektor perdagangan, perindustrian, serta instansi teknis lainnya perlu terlibat untuk meningkatkan produktivitas sekaligus taraf hidup masyarakat di kawasan reforma agraria. Sementara itu teman Pro 2, kita berlanjut ke informasi kedua, yaitu rancangan undang-undang atau RUU Masyarakat Adat yang telah masuk dalam Prolegnas 2026 masih menghadapi persoalan politik dan investasi. Ketua Komite 3 DPD RI Dr. Philip Wamafma menyebut persoalan politik berkaitan dengan materi muatan dan arah politik yang masih memerlukan kajian. Sementara persoalan investasi berkaitan dengan kewenangan daerah dalam perizinan investasi. Philip mengatakan dan juga mengaitkan persoalan tersebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang memangkas kewenangan daerah, sehingga masyarakat adat masih termarginalkan di daerah. Philip mengatakan DPD RI mendukung pembentukan Undang-Undang Masyarakat Adat berdasarkan aspirasi daerah. Sementara menunggu terbentuknya Undang-Undang Masyarakat Adat di tingkat nasional, Philip menyebut UU Provinsi Bali dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan kelembagaan adat Bali untuk melindungi adat dan kearifan lokal. Philip juga menyebut UU Provinsi Bali memiliki kekhususan karena mengatur kearifan lokal, agama, adat, dan pariwisata. Ia juga mendorong masyarakat adat dan kelembagaan adat Bali memanfaatkan ketentuan tersebut untuk menjaga nilai religius dan juga adat di Bali. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 di tanggal 26 September 2026. Dan Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena nantinya masih akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya yang akan menemani kalian di pagi hari ini tentunya bersama dengan Ronald.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yeay, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bareng Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini seperti biasa teman Pro 2, Ronald akan menemani kamu dari jam 5 subuh tadi pagi sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasanya juga, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Pro 2. Dan bagi kamu teman Pro 2 yang anaknya udah digital banget, ternyata kamu bisa banget loh untuk tahu update dan keep in touch dengan kita dengan selalu follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih. Dan semua username-nya udah kita samain semua biar kamu nyarinya gampang. Jadi kalau misalnya kamu buka Facebook, buka X, buka Instagram, buka TikTok, tinggal cari aja username akun Instagram atau media sosial kita, tinggal ketik aja nih RRI Pro 2 Denpasar. Pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa dong untuk di-follow. Dan tentunya teman Pro 2, selain di-follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, atau nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak cuma dari kita doang kok. Kalau misalnya kamu ada karya berupa karya tulis, karya musik, karya foto, ataupun karya video, atau bahkan ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu, kamu bisa banget buatin kontennya, terus kamu upload di sosial media kamu. Dan jangan lupa teman Pro 2, untuk selalu tag ke akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya kita nih sesama teman Pro 2 follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, di sana kita bisa berbagi informasi dan juga bertukar karya nih teman Pro 2. Dan bagi kamu nih di era digital kayak sekarang, ternyata kamu bisa loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, gak cuman lewat radio konvensional aja. Caranya juga gampang banget teman Pro 2, tinggal visit aja websitenya rri.co.id, terus pilih yang radio stream dan langsung aja visit ke Pro 2 Denpasar. Jangan sampai nyasar kemana-mana ya teman Pro 2. Dan kalau misalnya kita udah tahu ya, namanya juga Gen Z, Gen Alpha atau Gen Milenial yang Ronald termasuk di dalamnya nih, kita tuh agak mager ya teman Pro 2 kalau misalnya harus buka website segala karena banyak banget klik-klikannya gitu kan. Ya udah deh, Ronald kasih tauin cara efektif selanjutnya untuk dengerin Ronald secara digital. Jadi langsung aja nih ambil gadget kamu sekarang juga teman Pro 2, buka lock screen yang ada di gadget kamu, baik itu di handphone ataupun di tab kamu. Dan kalau udah terbuka, langsung aja buka App Store ataupun Play Store. Nah, di dalam App Store dan Play Store tersebut, kamu langsung aja ketik RRI Digital. Dan Ronald yakin banget, pasti aplikasinya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul, teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa lagi nih, untuk diinstal ataupun di-download di gadget kamu. Soalnya kenapa Ronald arahkan kamu untuk download aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2? Karena selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, di sana juga kamu bisa mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan selain itu juga, di sana kamu juga bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate dan juga tervalid. So, tunggu apa lagi teman Pro 2? Karena sekarang udah tahun 2026 dan udah hampir mau tahun 2027, gak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang terpapar hoax ataupun termakan hoax. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya untuk kamu mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate, dan tervalid. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. So, tunggu apa lagi teman Pro 2? Langsung aja download aplikasinya sekarang juga. Dan jangan lupa untuk follow akun media sosial kami yang ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, Ronald balik lagi nih nemenin pagi kamu di hari Sabtu yang super chill ini kelihatannya ya, di tanggal 26 September 2026 dan udah akhir bulan banget nih teman Pro 2. 4 hari lagi ya kita menuju awal bulan dan menuju waktu gajian. Dan kalau ngomongin hari ini di hari Sabtu ya, gimana nih rencana weekend kamu? Pasti kamu udah siapin outfit terbaik kan buat nongkrong ataupun jalan-jalan santai gitu kan bareng bestie kamu atau keluarga kamu. Tapi tunggu dulu teman Pro 2, sebelum kamu gas keluar rumah nih, Ronald punya update cuaca Bali hari ini. Biar apa? Biar rencana kamu gak berantakan karena kurangnya prepare.

Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang mau healing ke wilayah Jembrane, ke Gianyar, ke Klungkung, ke Bangli, ke Karangasem sampai ke Buleleng, cuacanya tuh hari ini asik banget teman Pro 2 karena langit diprediksi cerah dengan suhu yang nyaman dari 17 sampai 31 derajat Celcius. Jadi aman banget nih ya buat kamu yang jalan-jalan ke daerah tadi untuk sambil bikin konten juga yang estetik di luar sana. Nah teman Pro 2, kalau rute main kamu hari ini rencananya mau ngelewatin daerah Badung. Nah di Badung juga cuacanya juga lumayan aman, yaitu cerah berawan. Tapi kamu wajib banget sedia payung ataupun jaket yang tebal kalau kota Ronald. Kalau misalnya kamu juga mau main ke daerah Tabanan. Soalnya kenapa? Soalnya cuaca di sana tuh diprediksi berawan dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi, yaitu sampai 97%.

Dan ini informasi spesial buat kamu yang mau jalan-jalan ataupun cuma nongkrong aja ya di Denpasar. Soalnya cuaca Denpasar pagi ini tuh terpantau mostly sunny atau dominan cerah dengan suhu sejuk di 24 derajat Celcius, nggak panas-panas banget lah ya teman Pro 2. Dan anginnya juga berhembus santai banget nih di kecepatan 4 km per jam aja dengan jarak pandang yang super clear, super bersih sejauh 14 km ke depan. Dan tadi juga nih teman Pro 2, mataharinya di Denpasar udah muncul di jam 6 lewat 6 menit waktu setempat. Dan nanti bakal terbenam nih di jam 18 lewat 14 menit nanti sore. Pas banget ya waktunya buat kamu yang mau ngejar sunset di Denpasar nanti sore. Dan walaupun begitu teman Pro 2, kelembapan udara di Denpasar juga lumayan tinggi di angka 88%. Jadi wajar aja kalau siang nanti kamu tuh ngerasa agak sedikit sumuk atau gerah nih teman Pro 2. Ya pokoknya cuaca Bali hari ini sangat mendukung buat kamu beraktivitas keluar rumah. Dan Ronald juga cuma mau ngingetin aja nih teman Pro 2, cuaca di luar boleh aja cerah ceria ya. Tapi kalau status dompet kamu lagi mendung alias kantong kering nih, mending kamu nongkrong di teras rumah aja deh teman Pro 2, sambil minum es teh gitu kan, biar manis, jadi dompetnya pahit tapi seenggaknya bibir manis gitu kan karena minum es teh. Dan jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM karena abis ini Ronald bakal muterin lagu-lagu yang paling hype buat nambah semangat weekend kamu.

0: waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani

dari sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

Alright teman-teman dua, masih semangat dong habis dengerin lagu-lagu yang asik tadi. Dan Ronald balik lagi nih nemenin weekend kamu. Kalau tadi kan Ronald udah bisikin ya, kalau cuaca Denpasar lagi cerah dan asik banget buat kamu jalan. Nah pertanyaannya sekarang, jalanan mana nih yang aman buat kamu lewatin pagi ini? Ini literally cuman dalam keadaan aman, dalam artian dalam kecepatan kendaraan ya, atau kondisi jalanan, bukan aman, literally aman. Semua jalanan di Denpasar sih semoga aja aman dari segala macam bentuk hal-hal yang negatif ya teman Pro 2. Tapi ini dalam kondisi jalanan maksud Ronald. Dan jangan sampai nih teman Pro 2, outfit yang udah kece dan badai, mood kamu malah hancur di jalanan gara-gara kejebak apa? Bukan kejebak masa lalu dong, kejebak macet teman Pro 2. Dan biar kamu bisa lebih prepare lagi ya untuk keluar, untuk menyusun rencana weekend kamu. Kalau rencana sih harusnya udah dari kemarin sih disusun ya. Berarti kalau udah disusun rencananya hari ini untuk merealisasikan weekend kamu, langsung aja yuk teman Pro 2, kita cek ombak jalanan Denpasar di pagi hari ini. Dan pertama nih, buat kamu yang mau lewatin perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar, atau yang familiar kita kenal dengan perempatan Ubung, mending tarik napas ya panjang dulu deh teman Pro 2. Soalnya kenapa? Soalnya di Jalan Gatot Subroto Barat, di Jalan Cokro Aminoto sampai Jalan Gatot Subroto Timur, nampaknya pagi ini statusnya padat merayap. Dan kita geser sedikit ke Simpang Topati nih. Jadi suasana di Jalan WR Supratman sih masih terpantau ramai lancar ya teman Pro 2. Tapi hati-hati di Jalan Gatot Subroto Timur arah ke Simpang Topati ini ada antrean kendaraan yang lumayan panjang di sana. Ditambah lagi rute Simpang Sanur ke Topati juga lagi padat pagi hari ini.

Dan kalau tujuan kamu mau jalan-jalan ke area Matahari Duta Plaza, jalanan di PB Sudirman dan Jalan Raya Puputan terpantau ramai lancar. Dan asiknya lagi, di Jalan Dewi Sartika malah berasa private banget jalanannya. Soalnya kenapa? Soalnya lagi lancar dan juga lenggang banget statusnya. Kita lanjut lagi ya teman Pro 2. Buat kamu yang mau nongki di daerah Simpang Malboro Tengku Umar nih, siap-siap sabar. Karena kenapa? Karena Jalan Raya Mahendra Data Selatan, Jalan Tengku Umar Barat sampai Jalan Westering Road terpantau padat kendaraan. Kayaknya pada janjian mau sarapan bareng nih ya orang-orang di sana.

Dan buat kamu yang pengen keliling santai di pusat kota, tepatnya di perempatan Patung Catur Muka, statusnya di Jalan Udayana dan Jalan Suropati, pagi ini asik banget buat dilewatin karena terlihat lenggang dan lancar jaya. Tapi inget teman Pro 2, jangan iseng masuk ke Jalan Gajah Mada atau Veteran loh. Kenapa nih? Soalnya teman Pro 2, pantauan pagi ini dua jalan itu masih ditutup. Nanti kamu malah bingung sendiri nih kalau misalnya memaksakan lewat sana dan nyari jalan putar baliknya karena agak PR teman Pro 2. Karena setahu Ronald di sana tuh lagi ada permajaan gitu kan. Dan terakhir dari markas kita nih teman Pro 2, di Jalan Hayam Wuruk tepatnya di depan gedung RRI Denpasar, pagi ini tuh terpantau lenggang dan super lancar. Walaupun di beberapa perempatan ataupun pertigaan di Jalan Hayam Wuruk ini sedikit ramai lancar, tapi itu wajar ya teman Pro 2. Yang penting yang harus kamu inget nih, macet di jalanan itu biasa. Yang luar biasa itu kalau kamu tetap sabar dan gak emosian kalau lagi nyetir kendaraan. Dan Ronald ingatkan lagi bagi kamu yang sedang berkendara nih teman Pro 2, gak usah nekat untuk nerobos lampu merah. Nanti bisa-bisa kamu kena tilang. Mana lagi tanggal tua kan ya. Agak PR gitu kan. Dan daripada sepaneng di jalan nih teman Pro 2, mending tarik napas terus juga relax dan santai aja. Karena Ronald masih punya banyak keseruan lainnya. Cuman di RRI Pro 2 Denpasar, makanya jangan kemana-mana, lock aja frekuensinya di 95,3 FM.

0: kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, selamat pagi teman Pro 2 bagi kamu yang baru bangun dan baru bergabung sama Ronald di pagi hari ini. Dan happy weekend ya, bareng lagi sama Ronald di morning vibes-nya RRI Pro 2 Denpasar di hari Sabtu yang kelihatannya cerah banget ini ya, pakai banget cerahnya nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi rebahan santai di kasur, baru bangun, atau yang lagi jogging di renon, atau yang lagi bersiap-siap buat jalan-jalan weekend nih, yuk temenin Ronald ngobrolin satu fenomena pop culture yang pastinya relate banget sama kita semua. Kira-kira apa ya? Kita bakal ngobrolin apa nih di pagi hari ini? Jadi teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh kalau nyebut satu judul cerita atau film ya, yang aslinya tuh dari buku, tapi yang langsung muncul di kepala kamu justru wajah para aktornya nih. Coba ya, kalau Ronald sebut Harry Potter, pasti yang kebayang tuh langsung wajahnya si Daniel Radcliffe. Atau kalau Ronald sebut Hunger Games, otomatis muka Jennifer Lawrence yang muncul di kepala kamu. Belum lagi kalau Ronald sebut The Notebook nih, wah langsung kepikiran tatapannya dari Ryan Gosling. Ryan Gosling ya, bukan Rianta Ronaldi. Padahal tiga cerita epik tadi itu berawal dari lembaran kertas alias sebuah novel nih teman Pro 2. Dan pertanyaannya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa sebuah cerita yang awalnya lahir dari buku justru bisa jadi jauh lebih dikenal publik setelah diadaptasi jadi film? Kira-kira kenapa ya? Tapi teman Pro 2, karena pertanyaannya terbesar adalah kenapa? Nah, sebelum kita bedah nih alasannya, Ronald mau lempar polling dulu nih buat kamu teman Pro 2. Di mana? Di Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi bagi kamu yang belum nge-follow Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar, langsung aja buka Instagram kamu dan ketik username-nya RRI Pro 2 Denpasar, dan akun Instagram kita pasti muncul paling atas. Dan kalau udah muncul, jangan lupa di-follow ya teman Pro 2. Setelah di follow, langsung cek Insta story-nya sekarang ini juga, karena di sana Ronald udah lempar pertanyaan nih buat kamu, yaitu berupa dari 3 judul ini, mana nih film adaptasi novel favorit kamu? Coba spill Ronald di pagi hari ini. Dan pilihannya juga cukup familiar bagi kamu, dan pastinya harusnya sih, bukan pastinya ya, kamu udah nonton 3 film ini, yaitu yang pertama adalah Harry Potter, yang kedua adalah The Hunger Games, dan yang ketiga adalah The Notebook. Nah, kamu pilih dah tuh mana yang paling favoritnya kamu. Langsung aja vote sekarang juga ya teman Pro 2, dan kasih komentar juga di bawahnya juga boleh kok. Kamu kenal ceritanya pertama kali dari buku atau malah dari filmnya langsung nih? Dan sambil nunggu vote kamu masuk ya teman Pro 2, kita mulai bahas dari perbedaan paling mendasar antara buku dan film, cara kita menerima ceritanya. Tapi setelah lagu-lagu ini.

0: bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman bro dua, kalau kita ngomongin soal kenapa sih film itu bisa lebih populer gitu ya dari bukunya. Nah, poin pertamanya itu simple banget loh teman bro dua. Karena kenapa? Karena film itu ngasih kita gambaran langsung seolah-olah semuanya itu realistis. Dan gimana tuh maksudnya? Jadi gini nih teman bro dua. Jadi kalau misalnya kita lagi baca novel, otak kita tuh kan pasti dipaksa kerja keras kan buat nerjemahin kata-kata yang ada di novel tersebut jadi bayangan visual di kepala kita. Dan ketika penulisnya mendeskripsikan kayak wajah karakternya, gaya baju dari karakter tersebut, bentuk rumahnya, sampai juga suasana di dalam cerita tersebut, kita tuh ya sebagai pembaca yang ngebangun semuanya itu dari nol di kepala kita. Tapi begitu ceritanya diubah jadi film teman pro 2, semuanya itu langsung jreng, terang benderang dan terlihat jelas di depan mata kita. Contoh paling gampangnya aja deh, yaitu Harry Potter di bukunya J.K. Rowling yang ngasih gambaran detail soal sekolahnya Harry Potter atau Hogwarts nih. Tapi ketika filmnya rilis, versi visual Hogwarts itu di film itu akhirnya nyata dan permanen di kepala miliaran orang. Dan juga kita percaya bahwa sekolah yang digambarkan J.K. Rowling ketika sudah dijadikan film ya seperti itu jadinya. Dan sekarang kalau ada bilang Hogwarts itu kita tuh jadi otomatis ngebayangin kastil yang megah, great hall dengan lilin melayang, seragam jubah hitam, dan juga tangga yang bisa pindah-pindah. Dan juga yang paling Ronald inget sih adalah bingkai-bingkai foto di mana orang-orang di dalam foto tersebut bisa ikut bergerak, dan itu persis sesuai dengan versi filmnya. Dan ketika kita ngomongin Hogwarts ya, kita pasti nyebutin hal-hal tersebut karena memang sudah divisualisasikan oleh filmmakernya. Tapi ketika film Harry Potternya, ketika cerita Harry Potter belum dijadikan film, pasti setiap orang itu punya Hogwarts-nya masing-masing. Tapi ketika udah jadi film, ya kita udah setuju bahwa Hogwarts itu seperti itu ya kan. Dan tentunya teman pro 2, insight menariknya adalah ternyata film itu punya kekuatan instan gitu. Karena film itu membuat penonton tuh gak perlu capek-capek ngebayangin ataupun ngebangun visual dari kata-kata yang ada di novel dari nol. Jadi udah ada gambarannya gitu di film. Kita tinggal menikmatinya, ceritanya aja yang ada di layar lebar tersebut. Tapi di sisi lain ya, visual instan ini kadang malah jadi perdebatan gitu buat para pembaca setia novelnya. Kok bisa ya teman-teman? Nah, setelah ini bakal Ronald bahas lebih dalam lagi.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat, hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.

Sebuah novel, entah itu wajah karakternya, suara karakternya, bentuk rumahnya, bahkan suasana sebuah adegannya, bisa menghasilkan gambaran yang berbeda-beda tiap kali dibaca oleh orang yang juga berbeda-beda.

Dan misalnya aja nih teman Pro 2, sebelum film The Hunger Games dibuat, jutaan pembacanya tuh punya gambaran sendiri-sendiri maksudnya soal gimana nih wajah dan rupa dari Katniss Everdeen. Dan terus pas filmnya udah rilis The Hunger Games tersebut, Jennifer Lawrence muncul dan ngasih interpretasi visualnya. Dan bukan berarti versi filmnya salah ya teman Pro 2, tapi wajah aktor di film pada akhirnya mengunci imajinasi kita nih menjadi satu bentuk konkret aja dari yang awalnya bisa kita bayangin dengan sangat bebas dan juga liar gitu kan.

Bahkan juga nih teman Pro2, bukti nyata nih dari apa namanya, kita baca buku terus punya interpretasi atau versi visualnya masing-masing dari setiap pembaca, itu juga terbukti loh dari film-film yang udah diangkat dari cerita novel ataupun diadaptasi dengan cerita novel tapi dipegang oleh sutradara yang berbeda-beda, beda juga loh interpretasinya. Contohnya apa? Contohnya aja film Troy dan Odyssey yang baru-baru aja tayang kan. Odyssey-nya sih yang baru-baru tayang. Film Troy-nya udah lama tayang, tahun 2004 apa 2002 gitu kan. Nah itu kan film itu berdasarkan cerita dari film Odysseus dan juga Troya di karya novel juga di zaman dahulu. Nah seharusnya kan kalau misalnya setiap orang gak punya bayangan yang berbeda-beda, dunia atau bentuk dunia dari film Troy dan Odyssey harusnya sama. Minimal nih ya kostumnya sama gitu kan. Tapi karena Troy sutradaranya si A dan Odysseus sutradaranya si B, otomatis baju di film tersebut berbeda-beda padahal latar ceritanya harusnya sama gitu kan. Dan itu bukti nyata dari kebebasan setiap orang dalam menginterpretasikan dan mengvisualisasikan apa yang ada di novel. Tapi ketika itu udah jadi film, ya udah kita percaya bahwa Katniss Everdeen itu ya Jennifer Lawrence gitu kan. Dan makanya buku itu tuh ibaratnya ngasih kita kebebasan penuh teman Pro2 buat jadi sutradara di kepala kita sendiri. Kita yang casting pemainnya, kita yang atur lightingnya, bahkan kita juga deh yang mengatur gimana dunianya. Dan juga kita juga bisa mengatur visualisasinya, bentuk dari rumahnya dia nih seperti apa ya di gambaran kita, dan kita kasih itu ke penonton gitu kan. Kalau misalnya di buku yang gak kita kasih ke penonton, tapi kita simpan di kepala kita sendiri.